Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Spara. Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

99,8 peradaban buat teman terbaik kamu. Dan hari ini tanggal 10 Juni ya. Berarti kalau kemarin-kemarin itu kita menghitung hari ya. Ini makin kesini makin dekat dengan Piala Dunia. Tinggal menghitung jam ya, berapa waktu lagi ya. Atau besok tepatnya 11 Juni sudah akan dimulai ya pesta sepak bola terakbar sejagat ini. Dan tentunya persiapan sudah matang semua. Kita akan menyaksikan 48 tim bakal beradu skill di lapangan hijau. Nah, namun yang menarik teman Pro 2 adalah skuad Portugal, di mana skuad yang dihuni oleh sejumlah pemain bintang, termasuk salah satunya ada Cristiano Ronaldo di sana, menolak label sebagai juara favorit. Ini juga disampaikan oleh pelatih ya Roberto Martinez, yang juga menolak bahwa Portugal itu bukan tim favorit, tapi calon juara ya. Ya, dan tentunya ini merupakan satu komitmen dari Portugal sendiri untuk bisa mengangkat trofi Piala Dunia, karena ini juga merupakan karir terakhir daripada sang Ronaldo. Dan tentunya perburuan trofi inilah menjadi tolak ukur bagi Portugal untuk bisa bersaing habis-habisan di Piala Dunia. Dan kita bakal menyaksikan pertarungan sengit antara Portugal dan juga beberapa negara di grupnya, yang pasti harus lolos fase grup dulu ya, baru bisa melangkah ke babak selanjutnya. Artinya perjalanan panjang untuk bisa menjadi juara Piala Dunia ini bakalan seru dan masih misteri. Kita saksikan saja kira-kira seperti apa nanti. Karena di sana juga ada Lionel Messi yang juga merupakan salah satu pemain yang akan tampil terakhir di Piala Dunia tahun ini juga. Nah, kita harapkan seperti apapun dan siapapun yang bakal menang, intinya adalah menjunjung tinggi sportivitas. Dan ini juga menjadi sebuah catatan yang baik bagi seluruh negara yang akan berpartisipasi, karena tahun ini 48 negara ya. Semua datang dengan ambisi juara. Kita tunggu saja nanti, kira-kira di tanggal 19 Juli nanti, negara mana nih yang bakal mengangkat trofi Piala Dunia.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: 89,8 Prodot untuk teman terbaik. Kamu selamat pagi ya untuk semua yang pagi ini sudah semangat. Apapun pekerjaannya, yang pasti harus semangat ya. Nah, sama seperti narasumber kita pagi ini, ada kakak kita yang pagi ini juga sudah semangat ya. Kita langsung saja, ada kakak Yanor Manilape. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sehat.
0: Oke, salam sehat. Apa kabar dulu nih kakak?
1: Kabarnya baik.
0: Baik.
1: Sehat walafiat.
0: Asik. Oke, kakak. Nah, saya sebenarnya tertarik ya dengan kakak ada bagikan ya di story soal pembasmian hama. Dan itu menjadi problem ya, khusus di bidang pertanian.
1: Yes.
0: Kakak, ini sekarang ini tanaman apa saja yang mungkin saat ini banyak hama begitu, kakak?
1: Jadi baik, terima kasih. Nah, untuk saat ini kami penyuluh, khususnya kami penyuluh ini difokuskan pada yang namanya program peningkatan areal tanam melalui PAT.
0: Mm-hmm.
1: Ada beberapa titik bersama dengan baik nanti, baik itu tentara, polisi, untuk meningkatkan yang namanya ketahanan pangan suatu wilayah itu.
0: Nah, kalau untuk Pureman sendiri yang saat ini sementara ditangani ini, ada berapa luas lahan yang mungkin besar?
1: Ya, ini bicara khususnya di peningkatan lahan sementara ini kami genjot, dan kurang lebih ada sekitar 3 hektar lebih.
0: Ini kalau dari kacamata seorang penyuluh nih, hama yang sekarang ada ini kira-kira bisa kok bisa dibasmi kok, atau nanti ini agak berat?
1: Sudah dibasmi.
0: Oh sudah.
1: Kan perkembangan hama ini paling kan dia masa kurang lebih 1-2 minggu. Setelah itu dia hilang. Jadi kita perlakuannya setiap 3 hari kita semprot sampai apa ambang hama untuk penyerangan ini dia menurun begitu. Jadi tidak gunakan satu jenis insektisida saja, harus kita ini, sehingga hama itu tidak boleh kebal begitu. Makanya harus ada pergantian ini. Kalau memang ini hama, misalnya ini hama ulat ini, kalau dia tidak cocok dengan ini, misalnya ini apa,
0: salah satu obat begitu,
1: desis, berarti kita harus ganti.
0: Oh.
1: Dia tidak cocok matur, kita harus ganti begitu. Tapi kami di kampung ini untuk bicara itu apa, karena jangkauan Pureman dengan kota ini lumayan
0: ya,
1: 75 kilo ini, mendekati 175 kilometer. Nah, makanya langkah terakhir, kalau kami turun ke Lebai, kami lihat ada obat-obatan yang bisa kami kena market, bisa beli, kami mampu beli, ya akan bawa untuk kasih petani, untuk petani.
0: Oke. Ini betul-betul ini penyuluh yang luar biasa, selalu siap ya. Dan ini
1: ya, karena saya sendiri merasa bersyukur, karena walaupun wilayah Pureman ini dia apa namanya dikatakan lahan kering, namun kita mampu untuk menggenjot lahan basah gitu.
0: Ya. Oke. Berarti ini ya mau dibilang ringan-ringan, berat-berat begitu ya.
1: Ya, tapi mau bagaimana? Ini semua tugas untuk kesejahteraan. Yeah. Apalagi yang namanya sekarang bilang apa? Suasembada pangan. Nah. Berarti itu semua lintas sektoral kita harus bangun koordinasi.
0: Yeah.
1: Sehingga dukungan ini harus tetap.
0: Iya. Yeah. Tapi yang saya lihat ini malah bagi seorang kakak Yalor ini berarti ini bukan tantangan, tapi ini namanya hobi.
1: Iya, yeah, karena saya itu memang basicnya murni. Murni pertanian.
0: Iya.
1: SMK sudah SMK pertanian, datang ambil apa sekolah S1-nya S1 pertanian undana. Maka kita ketika kita selesai kuliah kita sudah punya komitmen. Kalau bukan jadi petani, kalau ada peluang untuk berarti kalau memang kita kerja di dinas berarti
0: Oke.
1: Karena ilmu itu mahal.
0: Iya, betul.
1: Ilmu itu mahal.
0: Iya. Iya. Oke.
1: Kita bicara profesi, kita bicara basic. Jadi ya, kalau memang lapangan kerja sulit, ya apa boleh buat, kembali jadi petani, karena dari petani kita hidup.
0: Iya. Baik kakak, ini mungkin ada yang mau disampaikan begitu, apapun itu pesan mungkin bagi petani kak, atau mungkin bagi dinas kak, atau apa kakak yang mau ingin disampaikan, silahkan.
1: Ya, Jadi ini hanya untuk kepada para petani, khususnya Gen Z, anak-anak muda.
0: Betul.
1: Mari kita sama-sama kita dukung program yang namanya swasembada pangan yang dicetuskan oleh Bapak Presiden. Dan kita adalah generasi-generasi, khususnya generasi-generasi Gen Z dimanapun berada itu. Mari, jangan takut jadi petani, jangan gengsi jadi petani. Kami penyuluh siap dampingi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Adik semua di tempat tugas kami masing-masing untuk kami selalu berkarya untuk petani. Dari petani kita bisa makan, kita bisa apa hidup untuk kelangsungan hidup kita, baik itu rumah tangga, lebih untuk banyak orang begitu.
0: Oke, Kakak, terima kasih Kakak untuk waktunya.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih Kakak Meki. Salam sukses.
0: Tuhan berkati.
1: Salam buat Pro 2 RW Atambua.
0: Oke, Tuhan berkati.
1: Sampai jumpa.
0: Ya.
1: Amin.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

89.8 teman terbaik. Kamu Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hendra Sam meminta seluruh jajaran untuk fokus bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menghilangkan budaya kerja lama yang tidak patut, yang menekankan fungsi pelayanan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga sangat rentan terhadap komplain dan kritik. Kerentanan ini harus dijawab dengan penguatan mental aparatur untuk merespon setiap keluhan dengan cepat dan transparan. Sehingga menurutnya imigrasi memiliki sumber daya manusia yang unggul, namun kapasitas tersebut harus dibarengi dengan integritas yang kuat agar organisasi dapat kembali berdiri tegak.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Teman Pro 2.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1500.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Venom.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Kembali lagi teman Pro 2 bareng saya Ari Leon. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar hari ini di Rabu yang seru ya? Jadi hari Rabu yang mendung hari ini agak berbeda karena sepanjang pagi hingga menjelang siang ini kita belum begitu merasakan hawa panas. Biasanya udah panas banget nih. Ternyata hari ini tidak ya. Karena cuacanya berbeda hari ini. Jadi kalau pakai AC kayaknya AC-nya jangan terlalu diturunin, bakal dingin banget, bisa sampai beku. Oke. Tapi saya temani kamu kok ya sampai di sore hari nanti. Dan kini 2 jam buat kamu untuk request lagu. Jadi di luar lagi mendung-mendung syahdu nih. Pas banget ya buat nemenin tumpukan pekerjaan kamu. Kamu bisa izin request lagu mungkin. Harus izin ya. Request lagu ya kan, biar makin fokus dan bisa dapat vibes akustiknya mungkin. Oke. Ditunggu. Nah, cuaca di luar yang lagi mendung memang kadang-kadang juga bikin sebagian orang mager biar tidak ngantuk gitu. Kamu butuh mood booster nih. Butuh mood booster ya. Kerjaan yang lagi padat-padatnya biar mata tetap melek dan semangatnya tidak ikut redup. Silakan titip request lagu apa aja ya yang upbeat mungkin biar makin produktif, akan saya hadirkan buat kamu. Saya spill untuk yang mau gabung di 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Instagram dan Facebook seperti biasa, langsung aja ke DM atau inbox di RRI Pro 2 Atambua. Itu namanya ya, untuk sosial media RRI Pro 2 Atambua. Kita dengarkan dulu, ada Tensi Bintang 5.

0: KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Ya udah, yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Ya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: watch this beat going all again.
1: Teman Pro 2, film asal Indonesia Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT karya sutradara Ismail Basbet terpilih mengikuti kompetisi utama Festival Bergengsi Shanghai International Film Festival 2026. Film tersebut masuk dalam 7 kategori kompetisi, yaitu Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, dan Best Outstanding Artistic. Teman Pro 2, film RBMT ini diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama karangan Wisnu Suryaning Aji. Setelah penayangan di Shanghai International Film Festival, film ini dijadwalkan akan diputar di bioskop-bioskop di Indonesia pada akhir 2026.

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Aduh, pusing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Seringkali kita mendengar istilah gastronomi yang dikaitkan dengan kuliner masa kini. Apa sih gastronomi? Gastronomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan seni, praktik produksi, pemilihan, penyajian, dan penikmatan berbagai makanan dan minuman. Gastronomi juga disebut seni kuliner dari semua makanan dan minuman yang berhubungan dengan kenikmatan, baik warna, aroma, rasa, asal-usul bahan pangan yang dipakai, hingga legenda dari kuliner. Sebagai negara mega biodiversitas, Indonesia memiliki ragam kuliner dan gastronomi yang sangat besar. Gastronomi Indonesia terbentuk dari perpaduan antara budaya dan makanan dari India, Timur Tengah, Tiongkok, dan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda pada 17 Masehi. Sebagai apresiasi, kini sudah dibangun Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia, PKKGI, di UGM.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Temanku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Kesenian tradisional Gejok Lesung adalah kesenian tradisional khas Jawa, terutama di sekitar Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Kesenian yang berkembang di tengah masyarakat agraris ini dimainkan menggunakan alat-alat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu alu dan lesung. Sesuai namanya yang berasal dari bahasa Jawa, kesenian Gejok Lesung berasal dari dua kata, yaitu gejok berarti memukul atau menumbuk, dan lesung yang merupakan sebuah alat untuk menumbuk padi. Properti yang digunakan dalam kesenian gejok lesung berupa lesung atau wadah panjang dengan cekungan di tengahnya dan penumbuknya disebut alu, yang keduanya dibuat dari batang kayu yang panjang. Dilansir dari laman wukirsari.bantulkap.go.id, pada umumnya lesung dibuat dari kayu nangka atau munggur. Dahulu, lesung digunakan oleh masyarakat pedesaan untuk memisahkan padi dari tangkai-tangkainya dengan ditumbuk menggunakan alu secara berirama. Kesenian gejok lesung berawal dari ekspresi kegembiraan kaum petani pedesaan setelah melaksanakan masa panen. Musik dan gerakan sederhana yang merupakan hasil kreasi dari kalangan para petani ini berkembang dan mengalami modifikasi. Seni ketoprak ini kemudian masuk ke Yogyakarta pada abad ke-10 dan berkembang pesat menjadi ketoprak Mataram dengan iringan musik gamelan secara lengkap berlaras slendro dan pelog.

kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Coba, okay, di Santai Siang Pro 2 FM, di Santai Siang Pro 2 Hitlist ya. Di sini masih ada lagi yang mau request, boleh. Masih ada kesempatan sampai di jam 12 siang. Jadi buat kamu yang mau partisipasi, ditunggu. Untuk teman Pro 2 semuanya, ada beberapa kegiatan yang mungkin sementara dilakukan. Tadi ya terasa tiba-tiba ada hujan ya, gerimis tiba-tiba. Wah, ternyata prediksi saya tidak meleset, karena mendungnya tadi berasa banget. Ada hawa-hawa hujan bakal turun nih. Ini mungkin bakal menjadi penghambat buat mereka yang bekerja di lapangan, atau mungkin tanpa persiapan, karena kira-kira tidak ada lagi nih hujan yang turun. Tapi turunnya hujan terkadang memang butuh effort ya, untuk segera menghindar. Nah, mungkin di luar sana hujan, tapi ada juga yang sibuknya di dalam gitu. Hujan di luar, sibuk di dalam. Nah, ini kombinasi sempurna yang membuat kita tanya dengerin yang manis-manis sendu. Jadi kamu bisa request lagu untuk diputarkan menemani kamu ya, buat back sound, ngetik biar berasa kayak di drama-drama Korea begitu. Okay, buat kamu semuanya, kira-kira genre apa nih yang lagi kamu pengen? Kalau kamu bingung mau muter lagu apa, ada beberapa rekomendasi lagu yang mungkin cocok buat kondisi mendung dan sibuk siang hari ini. Okay, ditunggu partisipasinya masih di WhatsApp. Boleh langsung ke 0851-3728-7493. Bisa juga ke Instagram atau ke Facebook RRI_Pro2Atambua. Ini dia, biar tidak terlalu berasa kayak kasar-kasar banget lagunya, saya kasih lagu dari Kipno, Merindumu Lagi. Ini dia.

0: kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kasih tau dulu ya, bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
4: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggorengan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: request lagu di Produa Hitlist.
1: Oke, kembali lagi masih di Produa Hitlist. Nah, tema Produa sebuah lagu melo dari Sabrina Leonor dan juga Yovie Dianto, Takkan Terganti, sebuah lagu yang pasti tidak familiar di pendengaran kamu, di remake ulang dari miliknya yang pernah dipopulerkan oleh Marcel ya. Nah, teman Produa, masih ada kesempatan lagi buat kamu yang mau request sebelum kita akhiri di jam 12 siang. Kamu boleh nih menitip pesan atau salam atau request lagu untuk menemani kamu sepanjang siang hari ini. Nanti lagunya bakal kita hadirkan sesuai dengan pilihan atau requestan kamu. Dan tak lupa juga saya baca dulu di sini, selamat siang Kak Ari Leon. Ini dengan Ferdi ya. Selamat siang Ferdi. Mau dengar lagu dari Judika yang berjudul Tenang. Oke, karena Ferdi sudah ikut berpartisipasi, lagunya akan langsung siap meluncur. Dan untuk teman-teman yang lain bisa ke DM atau Instagram, bisa juga ke Facebook atau inbox RRI Pro 2 atau Mua. Kita langsung aja ya. Jangan lupa saya informasikan nanti di jam 12 siang akan ada obrolan santai siang membahas tentang UMKM atau komersil gitu. Oke, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Kalau untuk ekspektasi kami itu adalah untuk mencoba hal yang baru, dan ini pun konferensi internasional ya. Jadi coba kita maju lebih langkah lagi ke depan, karena Basura ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi juga di kampus kami, dan dia stay-nya di Bali. Dan ini adalah memang peluang buat dia menginformasikan, Pak John boleh ya kita join? Saya bilang oke. Dan akhirnya kami mempersiapkan materi ini sangat singkat dan memang memberikan yang terbaik, karena memang yang hadir itu bukan itu dari dosen, terus ada juga rektor, dan ada beberapa negara yang mengikuti ajang tersebut, dan pemateri pun juga luar biasa dari berbagai negara. Tantangan yang pertama gak bisa tidur ya, yang pertama mikir ini bisa gak ya, bisa gak ya. Tapi dari dukungan dari keluarga, dari istri dan teman-teman, bahwasannya bisa, gimana cincau lah, bisa anak-anak timur ya bisa. Dan memang kata bisa itu yang harus pegang terus, dan akhirnya bisa gitu. Dari tantangan-tantangan yang khawatir, kalau untuk ekspektasi kami itu adalah untuk mencoba hal yang baru, dan ini pun konferensi internasional ya. Jadi
1: 9,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Jangan bilang tak punya uang pada anak. Perilaku keuangan anak di masa depan dipengaruhi edukasi orang tua pada usia 3 hingga 7 tahun. Kebiasaan orang tua tanpa sadar selalu mengatakan tidak punya uang. Kebiasaan ini telah memberi edukasi yang keliru dan menjadi kalimat toksik untuk kesuksesan mereka. Seperti uang susah dicari, sulit mengatur keuangan, segala sesuatu yang didapat harus dengan uang. Toksik akan tinggal dalam diri mereka karena terbiasa dengan pemahaman yang salah tentang konsep uang. Berikan edukasi keuangan yang tepat dengan membiasakan anak menerima kata-kata yang memotivasi untuk kesuksesan anak di masa depan.

0: Awalnya memang sempat berkarir di bekerja di salah satu NGO lah, dari yang awalnya jadi fasilitator untuk petani muda, orang-orang muda, sehingga dari perkembangan itu lihat okay-nya banyak orang muda ini ada peluang untuk jadi petani tapi belum konsisten. Mungkin saya harus memberikan contoh yang baik kepada mereka biar apa yang saya ajarkan ke mereka itu tidak menjadi sia-sia. Penilaian mereka terhadap saya, apakah saya cuma berlaku teori saja? Jadi biarlah saya aplikasikan yang ada lah. Awal mula terjun itu kuat-kuatan dirilah batin untuk tidak ini emosi dengan omongan-omongan. Mungkin dengar habis langsung action, langsung lanjutkan ya apa yang kurang dalam kebun itu. Mulai dari awal itu memang agak sulit ya. Banyak kendala yang terjadi. Misalnya dalam awal saja saat pengolahan itu awalnya menggunakan traktor, tapi karena lahan yang sudah lama tidak diolah, jadi tanahnya sangat keras padat sehingga awalnya memang sempat berkarir di bekerja di salah satu NGO lah, dari yang awalnya jadi fasilitator untuk petani muda, orang-orang muda, sehingga dari perkembangan itu lihat okay-nya banyak orang muda ini ada peluang untuk jadi petani tapi belum konsisten. Mungkin saya harus memberikan contoh yang baik kepada mereka biar apa yang saya ajarkan ke mereka itu tidak menjadi sia-sia.
1: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kembali lagi di Santai Siang Pro 2 FM. Dan hari ini kita menghadirkan narasumber dalam sebuah obrolan kami, ya, obrolan singkat tentang usaha yang bangkit atau usaha yang lahir dari sebuah tekad dan keberanian. Di mana siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Yusak Baumali. Nah, dari namanya pasti tidak asing lagi, ya. Ini udah sering jadi narasumber kita dalam berbagai program, bahkan ternyata dia juga jadi salah satu inspirator yang harus bisa jadi contoh bukti nyata di mana optimisme dan juga semangat hidupnya telah melahirkan sebuah usaha yang benar-benar menstabilkan finansial atau kestabilan ekonomi keluarga Bapak Yusak Baumali. Untuk itu kita akan langsung sama-sama ikuti obrolan singkat kami siang tadi langsung dari tempat kerja atau usahanya, yaitu lapak cuci di Jalur 2. Kita ikuti obrolan berikut ini.
0: Sate siang di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sate Siang.
1: Selamat siang Bapak Yusak.
2: Ya, selamat siang.
1: Apa kabar ini?
2: Baik.
1: Hari ini bagaimana? Kelihatannya sibuk sekali ya?
2: Iya, banyak pelanggan yang datang cuci motor pagi-pagi.
1: Oke. Baik Bapak, ini saya lihat Bapak ini punya usaha yang boleh dikatakan semakin berkembang. Pertama kali merintis usaha itu usaha apa awalnya?
2: Awalnya itu kan orang kontrak untuk cuci motor, kontrak lahannya saya untuk cuci motor. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tidak kasih kontrak lagi. Saya pikir kenapa saya kasih kontrak, lebih baik saya usaha sendiri begitu. Jadi saya mulai rintis dengan awalnya saya mulai berutang di mingguan dan harian. Saya berutang sedikit untuk membangun kembali rumah yang sudah dibongkar dari kontrak lama, sekitar 6 jutaan untuk modal awal untuk bangun dia punya rumah dan tempat ini. Dari situ saya mulai usaha, mulai bangun sepetak demi sepetak. Pertama sepetak berjalan sudah mulai maju, mulai rame, saya bangun lagi satu petak. Itu awalnya.
1: Selama orang masih kontrak di sini, Bapak sendiri usahanya apa waktu itu?
2: Tidak ada usaha. Hanya orang kontrak saja, harap bayaran kontrak saja.
1: Perbandingannya telah Bapak menjalankan sendiri.
2: Aduh, terlalu banyak ya rezeki yang masuk ya. Jadi saya merasakan bahwa memang keliru waktu pertama. Tapi sudahlah, barang sudah berjalan. Dengan sendiri saya usaha ini, akhirnya begitu banyak yang saya dapat begitu.
1: Mendirikan tempat cuci motor ini, Bapak hanya melanjutkan yang lama atau memang sudah lama untuk buka usaha seperti ini?
2: Saya dengan istri, kami dua berkomitmen bahwa biar sudah kita usaha sendiri, sudah kita coba-coba usaha sendiri.
1: Dan untuk teknik mencuci motor tidak perlu dipelajari atau latihan begitu ya?
2: Perlu juga. Waktu mereka kontrak itu kan saya sudah belajar membantu tanpa ada biaya untuk saya, ada gaji untuk saya. Saya sudah lihat-lihat, saya sudah praktek sendiri, sehingga saya paham, oh cuci motor ini harusnya begini, cuci mobil harusnya begini. Dari pengalaman itu, saya lanjut dengan usaha sendiri.
1: Usaha ini kan tentunya dibutuhkan juga ada alat-alat mesin pencuci atau sabun dan lain sebagainya. Belanja semua baru atau seperti apa?
2: Dari pinjaman awal itu, dari mingguan itu, pinjaman mingguan itu walaupun berat, tapi ya sudah, kita harus patokan, oh ini pinjaman pertama ini saya beli mesin yang ini, mesin satu. Pinjaman kedua, saya beli mesin lagi yang satu, begitu. kebanyakan pelanggang. Makanya saya putuskan untuk ambil mesin 2.
3: Dalam usaha seperti ini ada tidak kendalanya?
2: Ada sih, kendalanya di mesin. Kadang-kadang mesin onar, sehingga saya harus panggil orang datang untuk ini. Ya, banyak juga saya belajar dari orang yang perbaiki mesin ini, sehingga sekarang ini saya sudah bisa perbaiki sendiri. Mereka datang, saya kan tahu mesinnya rusak. Oh, dia rusak bagian ini. Oh, dia pegangnya di mana. Di situ saya mulai belajar. Belajar, akhirnya sekarang bisa kerja mesin sendiri.
3: Nah, ini kan banyak ya tempat cuci motor di kota Tambua ini. Apa yang menjadi kunci ya sehingga semua orang senang datang ke sini begitu?
2: Yang pertama itu pelayanan. Kita bergerak di bidang jasa ini pelayanan dulu. Kita ramah dengan orang. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya itu adalah kebersihan mencuci motor. Itulah menjadi mengapa orang lebih banyak datang ke saya. Dua cara itu yang saya sering terapkan.
3: Ada tidak nih pesan atau tips buat teman-teman di luar sana yang hingga saat ini mereka masih bingung mau mulai usaha apa ini?
2: Saya harapkan jangan pesimis bahwa cuci motor ini memang pekerjaan yang orang lihat sepele, tapi ini hasilnya terlalu memuaskan. Jadi untuk teman-teman, yang penting ada kemauan dulu. Sekarang ini kan sudah banyak yang bank-bank layani kur segala macam, bisa ambil sampai sekian banyak. Sekarang kalau dengan ada usaha ini bank bisa layani sampai 50 juta. Jadi jangan pesimis. Kalau berani, punya niat, punya tekad, saya rasa tidak mustahil untuk bangun satu usaha yang lebih besar. Komitmen untuk pinjam dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar hanya iseng-iseng, janganlah saya ini. Karena usaha ini satu hari itu bisa bersih sampai, kalau sepi-sepi 7-800 itu. Itu saya hitung bersih 700 itu di luar pengeluaran itu per hari itu pasti. Kalau rajin, kalau tidak rajin ya kembali ke orang yang punya usaha. Gitu.
3: Terima kasih banyak kali waktunya, semoga sukses selalu Bang.
2: Ya, terima kasih juga, dan ini motivasi untuk teman-teman UMKM, jangan takut, tekun saja, saya yakin berhasil.
3: Baik. Terima kasih Bapak Ishak.
0: Santai siang di Pro 2 FM.

0: bosan uang Anda hanya tersimpan di bawah bantal? Ingin uang Anda bekerja untuk Anda dan masa depan keluarga? Saatnya berinvestasi.
1: Tapi investasi itu banyak jenisnya. Mana yang aman dan menguntungkan? Jangan khawatir, kami punya solusinya.
0: Investasi yang aman itu seperti menanam pohon. Butuh waktu untuk tumbuh, tapi hasilnya sangat bermanfaat. Dengan memilih investasi yang tepat, Anda bisa meraih kebebasan finansial dan masa depan yang lebih cerah.
1: Tips memilih investasi yang aman dan menguntungkan. 1. Kenali profil risiko Anda. Setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. 2. Diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi investasi Anda untuk meminimalkan risiko. Dan yang ketiga, pilih produk yang diawasi OJK. Pastikan produk investasi yang Anda pilih diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menjamin keamanan investasi Anda. 4. Konsultasikan dengan ahli. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan atau ahli investasi untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang kelima, investasi jangka panjang, yaitu investasi yang baik membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jangan tergiur dengan janji keuntungan cepat yang tidak realistis.
0: Dengan memilih investasi yang aman dan tepat, Anda tidak hanya menjamin masa depan finansial Anda, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Okay, Taman Pro 2 dimanapun berada, akhirnya ya kita tadi sudah dengarkan bersama obrolan saya dengan Bapak Yusak. Ternyata dia begitu optimis dan dia melarang untuk pesimis siapapun ya. Jadi jangan pernah pesimis, dan dia yakin bahwa setiap usaha yang didasari dengan tekad, kemauan dan semangat pasti sukses, pasti berhasil. Kegagalan itu biasanya terjadi karena ketidaksiapan diri dan juga tidak mensyukuri. Nah, kadang-kadang ini menjadi salah satu persoalan yang membuat orang menganggap enteng atau menganggap rendah suatu penghasilan yang sebenarnya sangat berarti. Nah, teman Pro 2 dimanapun berada, kita bakal temani kamu masih di Santai Siang, bahas tentang UMKM ataupun kulineran dan juga e-commerce sampai di jam 1 siang. Kita masih di Santai Siang dan saya bakal temani kamu dengan sedikit lagu. Semoga bisa menyemangati kamu di Rabu seru hari ini. Selamat beraktivitas.

0: mana sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kembali lagi teman Pro 2 masih di Santai Siang. Nah, dan tentunya masih ngebahas tentang apa aja yang berkaitan dengan UMKM ya. Untuk kamu semua yang lagi stay tune, tadi sudah ada obrolan yang menginspirasi dan saya yakin sangat baik sekali pesan positif yang disampaikan oleh Bapak Yusak tadi. Dan selain itu, sekarang itu banyak ya memanfaatkan aset-aset untuk bisa merintis usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini. Ini langkah yang sangat strategis di tengah kesibukan atau kepadatan masyarakat ya. Nah, bisnis jasa berbasis suara atau komunikasi voice over sekarang juga udah bisa untuk anak-anak muda yang mau menggunakan kelebihannya di bidang suara, bisnis produk komunikasi. Kalau sering membawakan program anak muda ya kan, ini bisa juga nih untuk bisnis merchandise ya, kopi susu literan untuk teman begadang atau cemilan lokal, ini bisa jadi pilihan. Jadi banyak nih usaha-usaha sekarang yang bisa dimanfaatkan. Dan paling penting juga membangun storytelling ya di media sosial. Ini bakal jadi portofolio yang kuat untuk menarik pelanggan atau menyebarkan bisnis jasa kita untuk dilihat banyak orang dan jadi daya tarik. Apalagi melalui media digital biasanya bisa divariasikan dengan cara yang lebih kreatif. Kita bisa pakai Instagram, TikTok, Facebook ya kan, untuk menceritakan bagaimana perjalanan di balik layar membangun UMKM ini, behind the scene misalkan ya. Nah, juga teman Pro 2, manajemen waktu, sistem ini sangat membantu untuk bisnis bisa berjalan dengan aman, lancar dan tanpa terkendala. Oke, masih akan ada lagi kiat-kiat lain di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali bersama dengan rangkuman informasi olahraga dan akan ada obrolan seru tentang Piala Dunia tepat di jam 1 siang dalam sebuah perbincangan yang mana hari ini akan menghadirkan salah satu narasumber terbaik atau tokoh pemuda di Belu untuk berbincang-bincang ya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, nantikan obrolan seru kami dan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Tambo, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, semoga semuanya masih tetap sehat, kuat yang pastinya. Karena tadi tiba-tiba hujan ya, itu juga bisa berpengaruh pada mood. Tapi saya yakin sekarang ini semuanya sudah pada semangat karena tinggal menghitung jam ya. Sebentar lagi, bukan hari ini tapi ya, besok sudah kita akan menyaksikan ya penampilan dari 48 tim yang bakal bersaing ya untuk merebut trofi Piala Dunia. Nah, kita siang ini kembali di Deep Talk, kita akan ngomong soal Piala Dunia yang pasti ya. Dan topik kita yang ringan-ringan saja teman Pro 2, ini soal Piala Dunia 48 tim, lebih menarik atau justru lebih banyak. Sudah ada bersama dengan saya siang ini ada Bung Arli ya. Bung Arli bakal berbagi dengan kita juga. Kita akan cerita-cerita soal bola. Kira-kira seperti apa nih ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa ini cuma kostum ya, yang kami gunakan ini cuma kostum saja. Kami tidak berpihak kemana-mana sebenarnya. Oke. Okay. Saya langsung saja sapa. Halo, selamat siang Bung Arli.
1: Ya.
0: Apa kabar dulu? Menghitung jam. Yes. Bukan hari lagi. 19. Ya, betul. Satu bulan lebih. Ya. Yes. Kabar baik? Ya, oke okay, ya. Ini sebelum kita ke topik, mungkin sedikit komentar dulu ya. Kenapa jersey Argentina hari ini?
1: Jangan melihat jersey-nya. Hari ini saya coba mengidentifikasikan pikiran saya. Saya tidak coba memihak satu tim apapun. Kebetulan saya jersey ini dihadiahkan oleh teman saya. Saya dapat hadiah jersey itu Argentina, Spanyol. Brazil dan Prancis ya, saya kebetulan dapat hadiah.
0: Oh, itu hadiah.
1: Ya, waktu kebetulan saya mau mengisi podcast di ada teman saya di Jawa ya.
0: Oh,
1: saya okay. Tidak dia kirim jersinya saja karena sebagai bentuk respeknya saya sama memberikan komentator dan dan beberapa waktu lalu kami sudah membangun dialog dan podcast ya.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu kan cuma jersey, tapi kalau dari hati nih.
1: Ya. Kalau dari hati ini, saya lihat dari 48 tim ini punya peluang yang sama, Bung Meki.
0: Yeah.
1: Karena kita tahu hari ini, Pildum itu sudah yang ke-22 kali.
0: Yeah, betul.
1: Yang di Meksiko, Amerika, dan Kanada ini yang ke-23 kali. Kita harus tahu itu. Sejak Robert Gurion, Presiden FIFA pertama ya,
0: yes.
1: Dari orang Prancis,
0: yeah.
1: Sampai dengan Gianni Infantini, orang Swiss ya,
0: yeah.
1: Italia juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sangat menarik kalau kita bicara bahwa semua tim berpeluang.
0: Berpeluang.
1: Karena prediksi sehebat apapun tim,
0: ya.
1: Tapi biasanya ketika di lapangan, siapa yang bisa bertahan dalam determinasi tekanan publik maupun permainan, dia itu yang akan menjadi pemenangnya.
0: Oke. Iya. Memang kalau menurut saya sih juga sama ya. Kalau Piala Dunia ini kan beda dengan Liga mungkin begitu. Jadi kalau Liga mungkin kita bisa menebak. Tapi kalau apakah Piala Dunia juga bisa mungkin dengan mudah itu kita bisa menebak ataukah seperti tadi disampaikan agak susah juga?
1: Iya, ya kita ingat tahun 2022 ya, waktu fase penyisiannya di grup C, ingat nggak grup C itu ada Argentina dan Arab Saudi. Bagaimana saat penyisian itu Arab Saudi sangat mengejutkan bisa mengalahkan tim yang mega bintang ya, ada Lionel Messi, mereka kalahkan itu.
0: Ya.
1: Di situ kita sulit di luar nalar ya sebagai seorang penggemar sepak bola
0: ya.
1: Messi harus dikalahkan. Ketegangan tuh masuk ke babak berikutnya. Akhirnya Messi dan timnya bisa keluar dari tegangan.
0: Ya.
1: Ketegangan itu. Dan kita tahu juga bahwa ini catatan kecil bahwa Arab Saudi yang memenangkan pertandingan waktu itu mereka juga dikalahkan oleh timnas Indonesia ya.
0: Iya, betul.
1: Gol Marcelino.
0: Betul ya.
1: Catatan bahwa kualitas permainan Indonesia juga tidak bisa diabaikan. Nah, terlepas dari itu bahwa saya bilang sulit diprediksi. Siapa yang bilang Maroko?
0: Yes.
1: Lewat Hasem Hakimi.
0: Ya.
1: Dan timnya ya, dia membentuk kolektivitas sehingga bisa mengalahkan mega bintang Ronaldo.
0: Betul.
1: Portugal
0: ya.
1: Sangat dijagokan waktu itu kali. Kita tahu Bruno Fernandes bermain di MU dan lain-lain teman-teman ya. Mereka tidak bisa berhadapan dengan Maroko. Maroko menjepit mereka akhirnya mereka tidak Maroko Piala Dunia 2022 itu sangat memberikan hasil yang manis ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Walaupun
0: ya,
1: mereka bukan berada di puncak juara ya seperti Argentina.
0: Berarti kalau mau dibilang berarti beda turnamen, beda atmosfernya.
1: Ya, beda atmosfer.
0: Oke, baiklah ya. Nah, tapi kalau kembali ke Bung Arli sendiri nih, mulai mungkin nonton edisi Piala ini edisi yang keberapa sih, tahun berapa pertama kali yang seingatnya Bung Arli?
1: Oh, saya menonton itu
0: edisi tahun
1: di tahun 74 ya.
0: Wow.
1: 74 ya, saya juga nonton. Maaf, 86.
0: Oh, 86. 74
1: itu saya review, nonton review.
0: Oh, review. Oke. Okay.
1: Meksiko 86.
0: Aktifnya 86.
1: Iya, Meksiko 86. Waktu itu televisinya masih hitam putih.
0: Hitam putih, betul.
1: Masih ingat kan?
0: Kalau tidak pakai layar biru berarti ya hitam putih. Hitam putih.
1: Dan yang saat itu ada ketegangan di Malvinas ya, antara okay, Argentina dan Inggris. Nah, quarter final itu tahu enggak?
0: Kalau itu
1: Argentina sekali enggak tahu. Diego Armando Maradona, dia Maradona melakukan apa saat golnya itu? Bung Mekri tahu.
0: Tangan Tuhan berarti.
1: Tangan Tuhan, ya, yang Bung Mekri jawab. Gol tangan Tuhan. Diego Armando Maradona melakukan gol tangan Tuhan. Mm-hmm. Bagaimana dia menimbulkan rasa patriotisme antara pertandingan sepak bola dan nasionalisme. Dia mengalahkan Inggris.
0: Yes.
1: Dan mereka memenangkan Piala Dunia.
0: Piala Dunia.
1: Ya, saya kira
0: okay,
1: seperti itu. Nah, kita tahu ya, Bung Mekri sejak digulirnya Pildum itu pada tanggal 13 Juli tahun 1930 di
0: ya,
1: Montevideo di Meksiko. Itu kick off pertama itu kan Meksiko dan Amerika ya. Yang kedua tuh Meksiko dan Prancis, Amerika dan Belgia. Gol pertama itu waktu Lucien Laurens ya. Itu menit ke-19 itu dari Prancis.
0: Oke. Okay.
1: Dan gol terakhir itu Gonzalo Montiel.
0: Yes.
1: Itu Argentina ya.
0: Ya, Argentina kemarin. Ya, penentu.
1: 2022.
0: Okay.
1: Itu sampai hari ini jumlah gol itu 2720
0: total.
1: Iya, itu
0: dari 22 edisi.
1: Ya, dari 22 edisi. Itu gol 2720 gol.
0: 2720.
1: Ya.
0: Wah. Wow.
1: Pencetak terbanyak itu masih hari ini Nicolas Klose ya.
0: Yes. Klose. 16 kalau tidak salah.
1: Ya, benar Mekki, ya. Bung Mekki dari 24 pertandingan.
0: Iya, 24 ya, pertandingan ya, memang. Ya. Tapi kalau saya melihat kita mungkin sedikit keluar ya. Kalau saya melihat kemarin untuk pencetak gol itu, kalau mungkin masih berpeluang sih Mbappe.
1: Ya,
0: masih
1: ya,
0: berpeluang sendiri. Karena dia cuman barusan dua kali edisi tapi golnya sudah sekitaran 13 atau mungkin 10. Kemungkinan ya, juga akan terkejar, kemungkinan ya, saja ya, sih.
1: Berpeluang.
0: Ya.
1: Mbappe sangat berpeluang
0: ya,
1: karena kemungkinan dia di 2026 2020 30 ya,
0: ya,
1: dia kemungkinan
0: masih bisa ya, bermain karena masih sangat muda.
1: Sampai hari ini Mbappe punya determinasi yang kuat, apalagi di tangan pelatih Prancis sekarang
0: ya,
1: Deschamps ya,
0: yang Didier
1: pernah
0: Deschamps
1: menjuarai Piala Dunia 1998,
0: yes,
1: dan finalis tahun
0: 2022 kemarin.
1: 2022 kemarin, di mana Mbappe dengan skill individu yang mempunyai skill individu yang sangat mumpuni, dia berhasil mengerjakan gol-gol yang spektakuler.
0: Yeah.
1: Akhirnya 3 gol hat-trick ya. Akhirnya dipaksakan untuk adu penalti.
0: Yeah.
1: Ya. Padahal okay, apa dibilang Argentina sudah hampir menang ya,
0: yeah,
1: ketika mereka menguasai hampir di paru-paru waktu itu.
0: Yes. Oke. Okay. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomong soal jumlah tim, ini kan edisi pertama itu cuma 13 tim. Edisi pertama sekali itu 1930 ketika ya, di Uruguay waktu itu. Dan bahkan ketika itu kalau tidak salah sih, yang itu Uruguay berhasil menjadi juara ketika itu.
1: Ya.
0: Maaf kalau salah ya, itu ya, seingatnya saya. Nah, terus itu kan dengan berkembangnya waktu mulai ada penambahan, penambahan, ya, penambahan, dan sampai tahun ini ada 48 tim.
1: Ya.
0: Nah, ini kalau sejauh ini menunjukkan bahwa apakah memang perkembangan sepak bola dunia ini makin kesini makin maju atau seperti apa itu? Kalau dari
1: ya, saya menambah sedikit ya dari Bung Mekki. Sejak edisi 1930 tuh jumlah tim yang bermain ya,
0: ya,
1: 1930 ada 13 tim.
0: 13 tim.
1: Yang 1954 ya sekitar sampai 78 itu sekitar 16 tim.
0: Yes.
1: 82 sampai dengan 94 itu
0: 24 tim, betul.
1: 1998 sampai 22 32
0: tim. 32 tim, ya, betul.
1: Dan yang 2026 ini ada 48
0: tim.
1: Ya. Jelasnya mungkin FIFA mempunyai alasannya ya. Alasan tersendiri kenapa
0: betul
1: perlu menggemukkan tim ini.
0: Ya.
1: Mungkin pertama ya alasan menurut saya demokratisasi sepak bola. Itu pertama alasan.
0: Oke.
1: Okay. Di mana alasan FIFA itu bahwa dari 200-an anggota FIFA yang tersebar di ratusan negara ini, itu yang terserapkan hanya 15% kalau hanya 32 tim.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi dibutuhkan 48 tim sehingga bisa merepresentasikan sekitar 23% dari populasi jumlah anggota keanggotaan FIFA. Makanya terbentuklah beberapa zona-zona dengan selektif yang lebih melebar.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya, ada playoff sehingga Indonesia hampir juga. Ya,
0: hampir juga kemarin. Ya.
1: Habis yang kedua, pengembangan sepak bola di negara yang tampil di Piala Dunia nih. Dengan adanya slot yang terbuka, akhirnya negara coba mengoptimalisasikan sepak bola, peningkatan kualitas sepak bola di negara secara interen gitu. Akhirnya untuk bisa tampil ke Piala Dunia mereka harus berkembang gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Harus berkembang dari sepak bola. Mungkin seperti Indonesia Liga 4 3 2 1 di negara-negara tertentu juga semua begitu. Yang ketiga mungkin pendapatan, faktor pendapatan ya. FIFA melihat bahwa dengan bergulirnya 48 tim, negara yang penyelenggara misalnya Amerika, Kanada dan Meksiko ada pendapatan, FIFA juga mempunyai pendapatan itu. Setelah mempunyai anggaran cukup, dari situ FIFA bisa mendistribusikan untuk pengembangan sepak bola di negara-negara yang masih berkembang sepak bola. Mungkin di Curacao, mungkin di Indonesia gitu, Pak Verde dan lain-lain ya. Yang keempat tuh politik internal FIFA ya. Kita tahu bahwa dalam pemilihan FIFA dibutuhkan orang-orang yang mendukung. Misalnya contoh Bung Meki calon ketua nih, saya juga calon ketua, si Bung Martinus juga calon gitu. Mereka membutuhkan negara-negara di bawah yang memberi dukungan, bukan negara-negara yang punya kontestasi 48 tapi 200 itu bisa memberikan pilihan. Di situ ada intrik politik dan segala macam ya. Yang kelima tuh menyelesaikan perkembangan sepak bola dunia ya. Dari kita tahu bahwa dari 1930 mungkin hanya 13 ya negara sampai dengan hari 48 bahwa FIFA mau sepak bola ini merata. Sepak bola ini kan selain industri adalah hiburan seluruh elemen masyarakat. Dia tuh tidak membatasi siapa saja. Dia mencabut sekat-sekat determinasi sepak bola. Contoh hari ini Amerika dan Iran
0: lagi betul
1: bertegang di sana. Tapi ketika ada sepak bola di situ dilepaskan. FIFA mau statusnya FIFA bilang tidak ada dalam intrik politik dalam ini. Meskipun hari ini Iran harus bolak-balik Meksiko, Amerika untuk pertandingan mereka harus bolak-balik, mungkin Ghana juga gitu, mereka harus bolak-balik karena ketiadaan tempat dan faktor keamanan, ketegangan dan lain-lain ya. Oke. Ya kira-kira begitu. Kenapa FIFA membiarkan mengeluarkan 48 tim ini? Bukan berarti karena Gianfani Infantini orang Swiss dan darah Italia dia menginginkan Italia harus lolos, bukan. Walaupun Italia hari ini kita tahu ya edisi 18 22 dan 2026 ini dia tidak ikut. Jadi hat-trick dia tidak ikut.
0: Hat-trick. Jadi ya terima kenyataan lah. Mohon maaf ya untuk para pendukung Italia. Tapi memang secara keseluruhan ya, mungkin ini juga menjadi salah satu faktor yang akhirnya biasanya sih kalau seingat saya itu pas satu bulan. Misalnya kalau 11 Juni sampai 11 Juli. Tapi ini malah lebihnya satu minggu, kurang lebih selebihnya 8 hari ya. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu faktor
1: 39 hari, tim, 39 hari.
0: Ya, banyaknya tim inilah yang akhirnya juga harus memaksa untuk satu bulan lebih begitu ya.
1: Siap.
0: Oke. Nah, kalau kita melihat dengan adanya 48 tim, bahkan dengan FIFA sempat juga mengeluarkan ada beberapa aturan-aturan baru di situ, juga di selain aturan baru juga bahkan trionda bola yang dipakai juga ada dilengkapi dengan sistem elektronik yang sangat canggih di situ. Nah, apakah ini juga akan membantu mempermudah wasit dalam mengambil keputusan? Karena kan banyak tim, otomatis ini juga agak susah juga panitia kalau misalnya harus dalam mengatur jalannya pertandingan itu harus betul-betul teliti.
1: Ya, saya pikir kali ini selain 48 tim yang bermain ya dengan 104 pertandingan hampir 38 hari ya bertarung itu di lapangan empat sudut ya lapangan itu. FIFA juga mengeluarkan aturan-aturan baru seperti
0: aturan baru itu. Itu gimana?
1: Aturan baru misalnya substansi institusi ya, ya. 30 detik. Misalnya pemain tuh kalau diganti cepat keluar ya. Kalau enggak keluar berarti dia itu berhenti, pertandingan dilanjutkan. Tetapi dia enggak masuk.
0: Betul.
1: Tapi untuk kelas pertandingan Piala Dunia bermain dengan 10 orang dengan 1 menit tidak bermain, itu kerugian sangat besar ya. Bisa menghasilkan gol-gol yang spektakuler.
0: Kita ingat
1: Pildum tahun 2022 ya.
0: Betul.
1: Bagaimana Mbappe bisa mencetak gol ke Argentina ya. Ataukah ada ketegangan antara Belanda
0: bertemu
1: dengan Argentina.
0: Yes. Ya.
1: Luis van Gaal ya.
0: Ya.
1: Sampai dengan Messi mengeluarkan kata kata-kata yang Messi keluarkan yang
0: ya,
1: kepada tidak... dia keluarkan kepada, maaf, saya harus luruskan ini.
0: Okay.
1: Verhoes, ketika dia ketemu Verhoes di ruang ganti ya,
0: ya,
1: ketika dia memberi pendapat dia bicara kue mirs bowo.
0: Okay.
1: Itu kata-kata sangat terkenal ya sampai ini. Itu artinya, hey, lihat apa kesini. Kenapa kau lihat kesini? Kata-kata gitu. Karena mereka merasa bahwa ketegangan itu terhadap itu Messi dan bukan hanya Messi ya, Argentina. Itu ketika mereka lihat Luis van Gaal itu muncul ketegangan baru karena Royal Kemen. Mungkin ingat,
0: yeah.
1: Royal Kemen kan bermain di Barca, tetapi yeah. Tidak diberikan menit bermain
0: oleh betul.
1: Van Gaal karena dia merasa bahwa sepak bola Amerika Latin terlalu monoton, terlalu lebih banyak gayanya gitu. Akhirnya pertemuan antara Total Football dengan Jogo Binito Argentina, akhirnya ketegangan muncul di situ. Kita ingat hampir 19 sampai 28 mungkin kartu teguran dan sampai kartu. Nah, di situ kita kembali ke tadi bahwa kenapa perlu ada aturan-aturan yang tadi saya sudah sebut ya, 10 detik substitusi, yang kedua tendangan gawang, atau lemparan ke dalam, itu 5 detik ya. Kalau seandainya tidak dilakukan dipindahkan ke tim yang lain, atau kartu merah langsung kepada pemain yang akibat misalnya bicara tentang rasis nih. Contoh ada istilahnya Vinicius. Vinicius itu kalau saya berbicara ke teman saya menutup mulut ya, Bung Meki ya. Menutup mulut atau menutup menggunakan jersey. Itu wasit dia tidak segan-segan mengeluarkan kartu merah. Ataukah protes yang berkelebihan di luar dari tim kapten tim. Itu wasit langsung mengeluarkan. Ada aturan baru tentang hidration. Itu hidration maksudnya ada sekitar 3 menit ya. Kayak kita tahu Amerika itu daerah panas
0: ya, betul ya, panas.
1: Kayak di Dallas dan itu tempat yang panas.
0: Ya, panas.
1: Kemarin kita lihat Norwegia kesulitan. Ya, saat latihannya Erling Haaland dan teman-temannya itu. Akhirnya mengeluarkan aturan
0: baru lagi.
1: Aturan baru. Ya, kedua outfield itu artinya gini, ketika ada kiper atau pemain yang cedera, pemain itu tidak boleh ke tempat bench, tempat minum begitu, mereka minum. Ada kan sudah ada water break gitu.
0: Betul, ada water break.
1: Setelah itu wasit juga pakai body cam. Body cam itu buat siaran biar penonton bisa lihat gerakannya dia.
0: Itu kalau tidak salah sudah dipakai di La Liga kemarin.
1: Sempat
0: La Liga sudah mulai menerapkan itu ya.
1: Waktu kemarin juga waktu final kemarin ya antara UCL
0: PSG kemarin juga ya.
1: Ada final PSG dan Arsenal juga.
0: Mungkin juga ada sempat berkaca dari Piala Dunia U19 kemarin ya, atau Liga Afrika. Ketika ada pemain-pemain Senegal ketika mereka meninggalkan lapangan.
1: Betul.
0: Dan akhirnya harus pertandingan diberhentikan sebentar. Akhirnya kan diterapkan lagi di Piala Dunia kalau tidak salah bahwa ketika pemain meninggalkan lapangan maka mereka akan dianggap kalah.
1: Kalau tidak salah. Betul.
0: Ada aturan begitu juga.
1: Benar, Bung Meki.
0: Nah, ini berarti apakah ini juga akan membantu untuk memperlancar pertandingan sehingga bisa 48 tim ini bisa bermain dengan aman di situ?
1: Iya, benar.
0: Sangat membantu berarti.
1: Sangat membantu karena selain penyelenggara wasit kan kita ada visual assistant referee kan ada juga VAR.
0: VAR
1: juga sangat ketat kali ini. Kalau seandainya keputusan wasit yang sedikit kontroversial ditayang ulang gitu sehingga bisa kayak kejadian 19 Meksiko 86 kayak Maradona dia kemarin kan bisa dieliminir gitu itu yang artinya dengan kejadian-kejadian ada penerapan IPTEK dalam sepak bola, jelasnya semua tim yang ada di situ harus menguasai peraturan statuta FIFA, kedua peraturan terbaru dalam sepak bola, yang ketiga mereka juga harus menguasai IPTEK.
0: IPTEK.
1: Karena IPTEK juga penting, karena industri sepak bola itu kalau tanpa IPTEK dalam pertandingan sepak bola tidak bisa ya. Itu yang perlu, selain kualitas pemain atau kemampuan pelatih-pelatih yang kayak di Deschamps atau kayak kayak Brazil, ketika mereka itu mereka coba mengisi celah kepelatihan mereka yang kosong, Don Carlo Ancelotti mereka isi di situ.
0: Okay. Berarti memang untuk kali ini peraturannya memang makin ketat.
1: Ya, makin
0: untuk
1: ketat.
0: Untuk 48 tim ini. Siap. Dan tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali mungkin akan ada kuda hitam-kuda hitam, karena bisa saja tim-tim besar melakukan kesalahan yang harusnya tidak dilakukan. Itu kira-kira seperti apa? Apakah ada peluang seperti itu? Mungkin adakah peluang tim yang mungkin akan melakukan banyak kesalahan karena aturan-aturan baru ini? Bisakah ada seperti itu?
1: Saya kira begini, Bung Meki. Kita ada 170 wasit ya. Kita ingat Pirlugi Collina ya.
0: Collina,
1: dia,
0: betul.
1: Dia ada dalam itu format jadi ketua untuk wasit di FIFA.
0: Seluruh.
1: Ya, seluruh FIFA.
0: Yes.
1: Orangnya ketat ya dia.
0: Sangat.
1: Nah, kita tahu. Nah, dengan keberadaan itu, jelasnya FIFA tidak bisa menerapkan serta-merta tanpa sosialisasi. Paling kurang sudah ada informasi ke semua tim untuk segera menerima aturan ini. Karena ini setiap peserta harus menaati jelas aturan. Tetapi bisa saja dalam situasi pertandingan, determinasi tekanan penonton dan tekanan emosional pertandingan, kayak kita ingat antara Belanda dan Argentina, itu bukan lagi kita melihat sepak bola, tapi ketegangan fisik, pertarungan, dan itu tolak-menolak dan segala macam ya. Itu sudah terjadi Nah, bisa saja saat-saat itu tuh pelanggaran tuh bisa saja terjadi. Atau saat kita ingat di Piala Dunia di 2014 kalau nggak salah, di Rusia ya? Atau di mana?
0: Iya,
1: di Rusia.
0: Rusia.
1: Ya. Ketika Gerald Pique ya.
0: Yes.
1: Dia mengangkat tangannya gitu. Sebenarnya kan waktu menghalau bola nggak perlu gitu. Dan angkat tangan tak berguna, akhirnya handsball gitu. Nah, kita sehingga bisa memulangkan saat penalti dan memulangkan ini tim Spanyol ya. Nah, sosialisasi itu pasti secara komprehensif sudah disampaikan. Tetapi faktor-faktor namanya human error dalam pertandingan itu bisa terjadi. Bang Meki bilang tadi, ada sikut-menyikut atau masalah rasis atau masalah ketegangan. Bisa saja saat Amerika ketemu, kita nggak tahu ya, Iran misalnya.
0: Begitu
1: mereka rasa mereka tidak diperhatikan di FIFA, atau ada ketegangan hari ini di masalah Selat Hormuz dan lain. Bisa saja bergerak ke lapangan dan lain-lain ya. Bisa saja gitu.
0: Berarti mungkin kalau saya melihat ini tidak hanya akan berdampak pada pemain, tapi mungkin saja ini kan juga akan menjadi bumerang ataupun dilema bagi wasit pengambil keputusan juga. Karena kan misalnya terjadi hal-hal yang mungkin menurut pemain itu bukan pelanggaran, tapi diputuskan pelanggaran. Berarti kita kembali pada putusan wasit berarti ya. Jadi
1: ya, kembali ke VAR.
0: Mutlak.
1: Enggak bisa mutlak, Bung Meki. Dia kembali ke VAR.
0: Oh, VAR.
1: VAR. VAR nanti menjadi apa... saya bilang visual assistant referee itu dia yang akan menjadi itu ada aturan baru gitu. Jadi setelah itu ada aturan baru FIFA kan, selain butter break kan jeda permainan yang sering sekarang sudah dikritik ya, bahwa nanti antara babak pertandingan itu ada entertainment ya, nyanyi dan lain-lain yang artinya sedikit dikritik karena masa jeda itu bikin rotasi antara pemain dan apa semangat mereka untuk melanjutkan pertandingan, untuk menerapkan pola-pola permainan
0: sangat
1: itu jadi
0: terpengaruh.
1: Hilang.
0: Itu juga memang kontroversi ya, karena karena ketika asik-asiknya menyerang tiba-tiba harus jeda, itu kan berarti juga sangat mempengaruhi sekali dengan ini. Nah, berarti dalam kali ini otomatis ya, dengan aturan yang ketat di situ, 48 tim, ini mungkin waktu, apakah waktu akan banyak tersita ketika mengecek VAR? Atau gimana tuh?
1: Saya kira kan ketika waktu di ngecek itu kan secara otomatis algoritmanya berhenti waktu jalannya. Setelah itu kalau ada substitusi atau cedera pemain kan nanti waktunya akan ada secara algoritma ditambah.
0: Gitu,
1: dihitung, ada perhitungan. Sekarang saya lihat sepak bola sudah menerapkan teknologi yang sangat... mumpuni ya. Jadi yang hal-hal yang bisa merugikan para pemain atau sebuah tim ya, itu sudah sangat kecil kejadiannya. Artinya hampir 99,9% ya dieliminir dari itu. Jadi faktor kekalahan tuh biasanya lebih besar karena memang kualitas pertandingan atau penerapan strategi dari pelatih ya. Karena saya teringat ini soal kekalahan itu ya, biasanya ada satu kata-kata yang saya ingat sampai hari ini oleh Johan Cruyff ya. Dia itu pemain sepak bola dari Belanda ya, Nederland. Waktu final di tahun 1974 itu saat ketemu Jerman Barat, mereka kalah.
0: Yeah.
1: Tetapi ada dia menciptakan total football diperkenalkan pertama. Dia pemain sekaligus menciptakan itu. Dan kata-kata yang terkenal itu dia katakan begini, the football is a make mistake. If the team a lot of make a mistake, there are a winners. Sepak bola adalah permainan kesalahan. Jika tim yang sangat sedikit melakukan kesalahan, dialah pemenangnya.
0: Ya, ya.
1: Nah, kita lihat semua pemain pertandingan itu kan yang disiplin.
0: Ya.
1: Prancis disiplin, mereka menjuara.
0: Betul.
1: Spanyol disiplin, mereka juara. Argentina disiplin, mereka juara. Nah, kedisiplin itu atau perbaikan kesalahan-kesalahan dalam masa fase awal pertandingan itu sangat sangat menentukan itu.
0: Ya.
1: Jadi sebaiknya sejak kick off tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Paling pun melakukan cukup satu. Jangan sampai melakukan kesalahan yang fatal.
0: Iya, iya, iya. Berarti otomatis ini pertandingan mulai besok ini bakalan seru dan
1: iya.
0: Kalau kita melihat dulu, mungkin tadi sempat saya singgung juga soal selain itu kan juga bola yang digunakan juga kan juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang cukup tinggi saya anggap ya, karena memang kalau nggak salah harus dicas dulu baru dipakai juga bisa untuk menentukan itu. Ini itu memang sudah melalui kajian dan otomatis ini walaupun tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah disampaikan ke klub-klub besar.
1: Siap.
0: Tapi kan ada juga banyak tim debutan di situ tuh.
1: Siap.
0: Nah itu apakah mungkin kalau dari kacamata seorang pengamat, apakah itu juga mereka bakalan bisa menerima setiap aturan yang ada di situ dengan baik ataukah gimana tuh? Karena kan ini panggung besar, baru debut pertama, debut dengan debut, ada aturan banyak lagi di situ tuh. Itu gimana tuh?
1: Ya begini, kalau saya nggak salah debutan tuh hampir 7 ya.
0: Ada
1: 7 tim itu ada.
0: Korakau di sana ada Uzbekistan,
1: setuju.
0: Ada juga
1: Yordania
0: ya, juga di sana.
1: Yordania. Nah, tim-tim debutan itu adalah tim-tim rata-rata pemainnya itu bermain di Eropa juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Eropa. Setelah itu mereka mengikuti liga-liga minimal kalau tidak di Eropa di liga-liga nasional itu sudah menerapkan gitu. Dan mereka justru tim-tim debutan itu masa tenggang waktu rehatnya mereka itu lebih besar gitu. Itu kenapa saya katakan begitu, karena liga yang terakhir pertandingan yang terakhir kemarin kan yang liga besar itu kan kita UCL itu
0: ya,
1: final PSG dan
0: Liverpool.
1: Arsenal ya. Sorry. Final terakhir dengan Mikel Arteta yang punya ambisi di Arsenal dan dia yang dikalahkan oleh teman-teman dari PSG ya dua kali
0: betul.
1: Jelasnya banyak tim yang di luar pertandingan itu mereka mempersiapkan diri, kayak Uzbekistan, mempersiapkan di itu Yordania dan lain-lain dia. Mereka mempersiapkan diri itu betul-betul dengan skema dan segala macam mereka persiapkan. Mereka mungkin keduluan kayak Amerika untuk beradaptasi dengan situasi cuaca dan lain-lain gitu. Kayak tim Norwegia mereka udah pergi karena mereka tahu tantangan terberat dari pertandingan mereka adalah cuaca gitu.
0: Berarti mungkin kita tidak lagi bicara soal senior junior ya, walaupun sudah senior di sepak bola tapi ini aturan baru bro, jadi jangan sok senior jadi cerita aturan ya.
1: Iya.
0: Jadi harus tahu mungkin tim-tim debutan itu bahkan akan lebih berhati-hati yang senior-senior bisa jadi kan mereka seperti Ramos yang biasanya kan emosional tinggi dengan beberapa back yang lain kan biasanya kan seperti itu kan. Ramos kayaknya tidak dipanggil kayaknya kali ini. Tapi kan ada juga
1: karena ini tim Spanyol Bung Meki. Di Spanyol hampir enggak pernah panggil satu orang pun yang pemain dari Real Madrid ya.
0: Enggak
1: ada yang lolos.
0: Betul, tidak ada yang lolos, betul.
1: Spanyol tuh lebih banyak panggil Barca ya.
0: Barca. Kalau enggak salah 8 orang ya.
1: Iya, betul. Setuju,
0: pemain
1: setuju.
0: Di sana. Setuju. Ya, jadi hidup Barca, kita Barca.
1: Iya, aduh. Saya memang suka Messi dan mereka saya.
0: Oke. Ya, tapi tadi pas dari ini semua kan otomatis 48 tim dengan pendukung juga sebanyak 48 kelompok juga berarti
1: siap,
0: ya.
1: Siap.
0: Nah, adakah mungkin semacam konflik di sana antara pemain penonton begitu, apakah akan bisa ini juga dengan banyaknya tim, banyaknya orang di sana akan juga ada semacam ada bukan kerusuhan sih ya, itu terlalu kasar, tapi kayak keributan-keributan kecil begitu. Itu berpeluang tidak kalau kayak gitu?
1: Saya kira para pendukung fanatik dunia ini kan ada sepak bola. Kita tahu hologan. Hologan itu di Inggris.
0: Inggris.
1: Ya. Orang hologan itu bisa berpeluang ya gitu. Terlepas dari klub negara, kita ingat PSG. Ya. Kemarin kan yang disukai oleh orang-orang PSG, apa para UMKM sekitar stadion atau di jalan-jalan kan, sebaiknya PSG enggak juara. Ketika PSG juara kan kerusuhan terjadi di Paris ya, kota Paris, bukannya apa penjaraan lain-lain. Artinya sebaiknya mereka enggak gitu. Ya. Tapi kita kembali ke Pildom, yang biasa melakukan tindakan-tindakan seperti itu, sering perkelahian tuh terjadi hologan tuh, ya, itu dari fanatik tuh Inggris ya.
0: Yang penting bukan bonek ya.
1: Ya, bukan bonek. Inggris 1966 itu mereka menjuarai Pildom ya.
0: Ya.
1: Tapi setelah itu apa, fanatisme penontonnya itu sangat besar ya.
0: Kalau saya lihat kan kayak liga-liga Jerman itu kan harus bawa bendera yang besar, apalagi Perancis juga sama, ada Merchon lagi di situ. Beda dengan Inggris sama Spanyol ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Apakah itu akan menjadi, akan ada itu, tapi kayaknya mungkin akan juga ini ya.
1: Setuju. FIFA kali ini mengeluarkan aturan cukup ketat ya, sampai dengan botol minuman air itu, itu sampai tidak boleh dibawa ke dalam, yang apa, botol minuman air yang artinya dibawa dari rumah ya, dari plastik yang keras. Mereka menyediakan tempat depo-depo pembelian air yang plastiknya sekali pakai gitu, tidak bisa ini itu, sehingga untuk menghindari bahwa botol-botol yang apa dengan perangkat keras itu kan berpotensi jika ada kerusuhan saling lempar, atau kan mereka bisa nggak suka pemain yang mana, mereka bisa lempar botol air dan lain-lain gitu, artinya bisa mencederai pemain. Itu FIFA mengeliminir itu.
0: Oke, baiklah ya. Ini luar biasa sekali, dan yang pasti pertandingan Piala Dunia ini bakalan seru. Mungkin sebelum, kalau kita ngomong soal tim-tim kuat, itu banyak sekali. Saya bisa garis bawah, banyak sekali tim-tim kuat di sana. Tapi sebelum kita akhiri, saya pengen tahu dulu nih, kalau dari pengamatannya Bung Arli sendiri, ada nggak kuda hitam? Kuda hitam itu kira-kira mana nih?
1: Saya kira semua tim ini berpeluang ya.
0: Yeah.
1: Kita bicara aja ada grup A ya. Grup A itu ada USA bisa lolos dan Meksiko.
0: Tuan rumah ya.
1: Iya, tuan rumah. Kedua tuh Swiss, Kanada, itu mereka bisa lolos. Brazil, Maroko, karena Brazil kita tahu ya, pemain-pemainnya semua terisi.
0: Iya.
1: Semua. Neymar aja dipanggil, Neymar dipanggil sebagai ikon sepak bola, dan semua tim Arabinya dari Barca dan lain-lain. Maroko ada. Gitu, karena tahun lalu banyak berbicara Hasan Hakimi dan lain-lain. Prancis kita tahu ya, Mbappe. Dan teman-temannya itu. Ada Nigeria juga, itu di grup D. Grup E itu Jerman, Pantai Gading itu berpeluang. Grup F, Spanyol, Uruguay. Grup P ada Inggris, Ghana, itu berpeluang. Grup H Argentina, Aljazair. Grup I Belanda, Senegal. Grup J Portugal, Kolombia. Ya, itu kira-kira gitu. Nah, kenapa saya katakan begitu ya, bahwa semua tim itu berpeluang. Jadi kayak, maaf ya, tadi saya bicara tim ya, Amerika, Meksiko, tuan rumah ya, mereka kenapa saya katakan itu, bahwa sepak bola itu ada faktor ya. Pertama, kemampuan pelatih. Kedua, kedalaman skuad, dalam arti kualitas pemain. Setelah itu, bagaimana mereka menguasai ritme pertandingan. Yang keempat, mereka menguasai aturan. Setelah itu, mereka bisa keluar dari tekanan determinasi. Jadi 48 tim ini semua berpeluang besar. Kayak kita bicara saja, kalau 8 besar berpeluang ini Argentina, Belanda, Prancis, Spanyol. Portugal.
0: Jerman
1: berpeluang. Ya, saya kira itu. Kita jangan abaikan juga Jepang. Jepang karena dia adalah samurai biru.
0: Biru.
1: Andalan Asia ya.
0: Asia.
1: Dan dia dalam pertemuan beberapa kali sudah pernah kalahkan
0: Jerman.
1: Brazil juga ya, yang sedang ditukangi oleh itu apa, Don Carlo Ancelotti.
0: Ancelotti.
1: Dari tim-tim yang itu, kita bisa katakan bahwa semua tuh punya peluang yang sama. Jadi
0: tergantung.
1: Tergantung dari
0: apa ya, Fung saja orang bilang Fung.
1: Faktor keberuntungan
0: ya, keberuntungan aja ini, ya.
1: Maroko di situ kan kita lihat tadi ya.
0: Udah punya bagus sekali loh itu mereka berpeluang Maroko, sekali Maroko. Juga kayaknya itu Maroko.
1: Apalagi sekarang ditukangi kalau nggak salah Walid Regragui ya, itu
0: pelatihnya itu.
1: Kalau ya bisa 8 besar ini kan, nanti yang lolos itu kan 32
0: Ya, 32 betul.
1: 32 itu 24-nya itu dari dua apa maaf dari
0: juara grup dan juga runner up.

0: keluar sampai 16 begitu Sampai mungkin, ya. 8 besar itu ke dalam. Karena dari grafik pertandingan dan pertemuan mereka dimudahkan gitu. Karena kalau pertemuan kita masuk kayak contoh, kalau Argentina dia lolos, dia pasti bisa-bisa bertemu Prancis lebih cepat ya.
1: Iya, betul.
0: Di bisa-bisa di 32 atau bisa-bisa dia bertemu di 16 besar.
1: Iya, betul.
0: Itu kita sayangkan itu artinya El Clasico pertemuan terulang betul, lagi itu kan lebih cepat atau final lebih cepat gitu. Portugal walaupun dia memiliki tim yang kuat, dia bisa saja ada Belgia di situ gitu.
1: Kemungkinan bakal ada apa ya? Yang gugur besar-besaran itu di 32 karena pertemuan antara juara grup sama runner up itu kemungkinan tim-tim besar juga bakal ada yang gugur di situ.
0: Iya, iya, saya kira gitu karena kalau seandainya gini, jelas kalau tim yang tim-tim sebelum yang kurang kuat ya pasti mereka akan menempatkan pola bukan 4-4-2. Mereka bisa menempatkan pola misalnya itu 6-3-1 begitu. Itu kayak kemarin ya kita ingat ketika timnas Indonesia bertemu dengan yang kemarin selesai bermain
1: apa namanya Zambia ya apa namanya itu
0: Mozambik ketika bertemu Mozambik Mozambik mereka melihat bahwa kedalaman timnya mereka kurang mantap, mereka coba menerapkan pertahanan bertahan gitu. Karena ketika bertahan itu kan sulit untuk kita orang Marcelino sampai ketika dribbling bola dia kesulitan gitu membawa. Nah kita lihat juga kayak kenapa tadi Bung Meki, saya kembalikan, kenapa Bung Meki bilang si kepala pelontos ya dari Prancis itu Mbappe. Kenapa dia rasa kali ini Piala Dunia itu Bung Meki bilang berpeluang untuk dia melewati gol terbanyak itu. Kenapa? Karena ada kata-katanya dia, sepak bola tanpa Italia itu sama seperti penyerang yang bermain tanpa bertemu Catenaccio Italia. Karena Italia terkenal dari dulu kan Catenaccio-nya itu jangkar-jangkar pertahanan belakang yang kuat sampai dengan kiper Giorgio Buffon ya.
1: Buffon, yes.
0: Sulit sekali orang menembus itu karena Faro itu segala macam. Jadi ketika ada tim-tim yang seperti itu Mbappe tidak bertemu kan, tidak bertemu determinasi pertahanan yang kuat gitu.
1: Jadi gampang ya, gampang ditembus ya.
0: Iya, artinya kan kita tidak mengabaikan bahwa terlepas dari faktor regenerasi
1: atau betul.
0: Faktor generasi emas yang ada di Italia,
1: betul.
0: Tiga kali dia tidak mengikuti hat-trick ya ibaratnya gitu. Tetapi sepak bola ini muncul kepada identitas masing-masing ya. Dan sering ya Bung Meki kita lihat ya sudah edisi sudah dua kali ya di grup Prancis tuh grup C dia juara, Spanyol di grup C, Argentina di grup C 2022 juga dia juara.
1: Oke.
0: Kita ingat itu. Nah, kali ini ada Brazil dan Jepang di grup C. Tetapi, biasa catatan, selama ini perhelatan Piala Dunia, jarang pelatih-pelatih luar yang bisa menjuarai ketika dia menukangi tim-tim di luar
1: dari luar negaranya. Negaranya.
0: Iya, jarang. Okay. Kita contoh Luis Scaloni, Argentina 2022 ya. Jadi, tim-tim yang memiliki kedalaman itu, kenapa saya bilang begitu? Karena contoh, Argentina memiliki Diogo Benito.
1: Yes.
0: Total Football, Dit Advokat dan lain-lain. Atau sekarang yang pelatih Belanda, Nederland, dia menerapkan dia menerapkan sistemnya Total Football. Hanya orang-orang Belanda yang bisa yang pernah bermain gitu. Atau kita ketika Prancis, bagaimana mereka tentang determinasi permainan mereka gitu, tim AM Jantan ya. Itu kan Didier Deschamps. Dia tuh mau menutupi karirnya ya, kita ingat ya, catatan sedikit, dia mau menutupi karirnya, enggak mau jadi pelatih lagi karena dia faktor usia. Jelasnya dia menerapkan sistem determinasi yang tinggi. Itu pola yang dideskam kembangkan. Nah, ataukah pola-pola dari negara-negara Jepang juga yang sekarang kita lihat Boto dan lain-lain, teman-teman yang itu sangat hebat ya mereka. Itu saya lihat Jepang menjadi kuda hitam bakalan kalau dari statik pertemuan, karena tim-tim besar tuh saling sikat menyikat itu pas-pas itu.
1: Iya, kemungkinan dia, itu bakal seru di situ ya.
0: Iya, itu diuntungkan.
1: Itu diuntungkan di situ ya. Tapi seperti apapun nanti yang juara dari mana, yang penting kan kita tetap ya, kita juga sebagai penonton tetap menjunjung sportivitas. Ya. Kita harapkan juga berjalan dengan baik sehingga mungkin tidak menutup kemungkinan 2030 atau mungkin selanjutnya bakal ada penambahan tim lagi atau seperti apa.
0: Ya,
1: mungkin akan arahnya ke situ juga ya, kemungkinan besar ya.
0: Saya kira kalau semakin besar tim, semakin kualitas pertandingan juga diragukan Khawatirnya tim-tim yang debutan itu yang muncul itu hanya karena faktor laki ya. Ini sepak bola ini bukan soal lakinya.
1: Ya.
0: Tapi bagaimana

0: mempertontonkan. Ya. Khawatirnya kalau tim-tim yang underdog itu muncul hanya karena faktor karena zonasi, keberuntungan dia masuk situ. Akhirnya ketika bertemu tim lain itu dia hanya mengharapkan pertahanan.
1: Betul,
0: setelah
1: betul,
0: itu rasa apa keingintahuan menonton tuh moodnya tuh turun gitu. Dan setelah itu gol-gol yang dihasilkan pasti banyak gitu. Artinya panen gol gitu terjadi.
1: Lumbung
0: gol Bung Miki. Itu. Kita lihat tadi saya bicara ulang, saya ref ulang tadi yang saya bicara tentang grup ya. Grup A itu Meksiko, Afrika Selatan, itu bahkan bertemu lagi ya. Dulu kan waktu di Afrika Selatan juga bertemu. Sekarang lagi di Meksiko di Aksakuaka kalau nggak salah di stadion pertama kali Afrika Selatan juga bertemu di Meksiko. Ada Korea Selatan dan Ceko ya grup A. Kedua Kanada, grup B Kanada dan Bosnia, Qatar dan Swiss. Ya, yang grup C itu Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Jelasnya Brazil, Maroko ya. Itu kita.
1: Ya, kemungkinan kita, besar lah ya, gitu ya.
0: Kalau Skotlandia mungkin bisa jadi tiga terbaik bisa
1: ya,
0: gitu.
1: Mungkin ya.
0: Yang grup D itu Amerika, Paraguay, Australia, Turki. Ya, saya percayakan pada Amerika atau ini. Okay. Karena di situ Amerika dilatih oleh Mauricio Pochettino itu dari Argentina ya.
1: Ya.
0: Dan grup E ada Jerman, Curaçao, Pantai Gading. Ya, ada pelatihnya Julian Nagelsmann ya, di Jerman. Dia orang-orang muda, pelatih yang termuda di Pilgrim ini Julian Nagelsmann. Yang berikut grup F ada Belanda, ada Jepang, Swedia, Tunisia. Ya, kita tahu aja Jepang. Nah, Bung Miki tahu enggak ada ramalan satu ya, seorang ahli mati dia meramalkan
1: ketika tentang, meramalkan bahwa Belanda atau bukan?
0: Belanda ya. Yes. Dia meramalkan Belanda berhitungan algoritma.
1: Ya, perhitungan algoritma, betul. Karena dia menghitung mulai dari penduduknya, dari minat sepak bolanya, dari kalau tidak salah 3 kali berturut-turut ya prediksinya
0: siap,
1: itu.
0: Siap. Itu
1: dan
0: tepat.
1: Tepat.
0: Jadi seperti itu. Ya, kita mau katakan bahwa dia meramalkan bahwa Piala Dunia ini akan dimenangkan oleh Belanda.
1: Yes.
0: Dia pernah meramalkan tentang Belanda.
1: Ya.
0: Dia ramalkan ini apa?
1: Prancis kemarin, Argentina kemarin, terus Jerman 2014.
0: Ya, siap-siap itu. Jadi kita orang itu sabar ya, saya ingat Stephen Brubery. Ya, Stephen Brubery.
1: Iya,
0: benar.
1: Itu.
0: Dia ekonom.
1: Yes.
0: Dia matematikawan.
1: Ya, ekonom.
0: Dia meramalkan bahwa kalau 2014 itu Jerman, 2018 Prancis,
1: Prancis, 2022
0: Argentina. Ya. Kalau saya nggak salah dan semua tepat berdasarkan hitungan algoritma matematika, dia orang ekonomi. Nah, kita kembalikan ke tadi ya, berapa tim-tim itu sudah sampai di grup F ya. Grup G itu Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Kita tahu Belgia ya. Ada Kevin De Bruyne
1: di sana.
0: Pelatihnya Domenico Tedesco. Ya, dia dari Italia ya. Nah, itu bagaimana mereka sengaja panggil dia Tedesco karena kita tahu seperti Brazil ya, panggil Don Carlo Ancelotti karena permainan mereka tim jogo istilah samba itu kan permainan cantik tapi tidak disertai kedalaman bertahan dan mereka butuhkan pelatih Don Carlo Ancelotti untuk menghandle mereka dalam pertahanan. Ketika sibuk bermain menari-nari meliuk-liuk seperti Pele atau Ronaldinho dia meliuk-liuk tapi lupa bertahan, mereka bisa kebobolan banyak gitu. Ada Belgia, Mesir, Iran dan Selandia Baru. Ya, Iran kita tahu ya, satu negara yang sangat Amir Grahenoy ya, dia pelatihnya itu dia sangat mengarahkan pemain-pemain untuk tetap sabar walaupun ada ketegangan. Kedua grup H ada Spanyol. Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay. Nah, ini
1: neraka juga tuh.
0: Neraka
1: juga itu.
0: Spanyol, Uruguay ya.
1: Ya,
0: Tanjung Verde kita tahu itu ada pelatihnya yang Bubista itu dia dari Tanjung Verde tapi Tanjung Verde itu ada pemain-pemain diaspora ya, yang banyak bermain di klub-klub luar negeri ya. Ada pemain naturalisasi yang mereka itu. Ada yang di Liga Prancis, Liga-Liga Eropa yang lain gitu. Di Liga Italia, ada Liga apa. Jadi banyak yang mereka main di situ ya. Contohnya pemain ada Rian Mendes ya. Ada Rian Mendes ya, itu di Tanjung Verde. Arab Saudi, Uruguay. Uruguay kita ingat yang pemain-pemain kayak Uruguay kita Marcelo Bielsa Argentina yang melatih itu.
1: Ya,
0: Argentina.
1: Ya.
0: Itu. Grup E, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Nah, ini yang grup
1: itu
0: neraka yang
1: sama
0: juga tuh. Ya. Ya. Saya kira Bung sudah tahu ya kedalaman kekuatan ini di deskam pelatih Prancis, Irak ada Jesus Navas asal Spanyol yang itu pelatih Irak.
1: Pelatih Irak.
0: Norwegia ada Stale Sakenbel itu dia latih tiga kali mereka sudah ikut ya Norwegia.
1: Iya, tiga kali.
0: Tiga kali. Ada di situ ada penyerang yang sangat house goal itu, Erling Haaland.
1: Erling Haaland. Ya, gitu.
0: Martin Ødegaard ya. Di Arsenal yang kemarin dia ikut final di PSG.
1: Iya, betul. Nah.
0: Yang berikut grup J itu ada Argentina, Aljazair, Austria, Jordan. Okay. Ya, Argentina ya. Grup K, Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Mm-hmm. Ya. Ini bisa berpeluang ini bisa 8 besar terbaik juga bisa muncul dari sini, selain mungkin Portugal atau Kolombia ya, atau Uzbekistan ya atau Kongo gitu. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Nah, grup L juga bisa berpeluang karena Inggris, Kroasia, Ghana. Kroasia mungkin kita tahu ya di situ
1: mungkin Luka Modric.
0: Luka Modric iya. Iya, saya kira dia Luka Modric pasti dipanggil. Iya. Zako Drafik dia tidak mau berjudi ya karena dia mau mengisi kedalaman pemain-pemain muda dan pemain-pemain berpengalaman. Okay. Karena kehadiran pemain pengalaman seperti Messi, seperti di Portugal itu Ronaldo, seperti Luis Suarez, ataukah di Kroasia itu sangat sangat penting, kayak di Brasil juga ya, kita lihat Neymar dipanggil lagi gitu. Carlo panggil hanya karena faktor itu, dia mengorbankan beberapa pemain yang punya kualitas besar. Ada Ghana, Panama ya. Saya kira sudah sampai di grup L, berarti sudah selesai ya grup-grupnya itu.
1: Okay.
0: Jadi saya yakin teman-teman yang menonton ini sudah punya jago masing-masing.
1: Ya, kan? Betul.
0: Punya tim-tim andalan di masing-masing. Ada yang bilang Portugal gitu.
1: Yes.
0: Karena memang Portugal memiliki apa tim yang sangat mewah.
1: Yang bagus,
0: dia lebih mewah, mungkin lebih mewah dari MBG ya.
1: Ya.
0: Maaf, bukan makan bergizi gratis, tapi main battle main games ya. Nah, gitu.
1: Okay.
0: Jangan maaf ya. Bukan MBG tapi main battle games ya, yang bagus ya. Artinya kalau kita dalam main-main game PSE kan kedalaman squad itu betul, paling dalam betul. Spanyol, Prancis, Portugal gitu. Sulit kita bicara tentang pemain lapis 2, 3 dan
1: Gitu, Bung. Kita sebenarnya masih seru. Tapi karena waktu membatasi kita, mungkin ada tambahan sedikit apa yang tadi belum sempat saya tanyakan, mungkin ingin disampaikan sebelum kita akhiri.
0: Saya mau menambahkan bahwa Piala Dunia tanggal 11 Juni dan sampai dengan 19 Juli ini, untuk teman-teman saksikanlah siarannya tuh ada di TVRI
1: betul.
0: Dan
1: audionya
0: audio di TVRI. RRI, audionya di RRI.
1: Ya, betul.
0: Jadi teman-teman, jika mau mendengar pengamat-pengamat berbicara tentang sepak bola secara lokal maupun nasional, kita bisa kembangkan ini. Karena hari ini kita mendapat keistimewaan dari TVRI dan RRI untuk menyajikan sepak bola yang gratis bagi teman-teman ya. Jelasnya negara punya visi agar ketika kita menonton, kita nontonlah dengan bijak, nontonlah dengan santun. Rivalitas di pertandingan negara-negara luar yang bertanding, jangan sampai ketegangan itu menjadi ketegangan vertikal dan horizontal antara kita dengan teman-teman. Tapi biarkanlah itu nobar, itu menjadi pembangun nasionalisme, egalitas, membangun semangat sepak bola untuk mengembangkan jati diri bangsa dan negara Republik Indonesia.
1: Okay.
0: Ya, sportivitas dalam sepak bola dan permainan itu dalam menjadi penonton juga sangat dikedepankan.
1: Okay, baik. Saya masih punya 1 menit. Ini games. Dan dijawab dengan cepat.
0: Ya.
1: Nanti ada beberapa pertanyaan dijawab dengan cepat. Nanti terus ini sebagai akhir dari perbincangan kita ya.
0: Siap.
1: Saya pengen tahu Pele atau Maradona?
0: Maradona.
1: Maradona atau Mario Kempes?
0: Saya kira Maradona.
1: Maradona. Ya. Maradona atau Ronaldinho?
0: Saya kira Maradona.
1: Maradona atau Ronaldo?
0: Maradona.
1: Maradona atau Erling Haaland?
0: Maradona.
1: Maradona atau Messi?
0: Messi.
1: Messi atau Ronaldo?
0: Messi.
1: Messi. Kenapa Messi?
0: Ya, karena saya melihat bahwa dia seperti dari planet lain ya.
1: Gitu.
0: Dia bisa keluar dari tekanan fisiknya dia.
1: Okay.
0: Orang keterbatasan fisik, tapi bisa menghasilkan sepak bola, keindahan sepak bola ada dia. Dan mungkin akhir dari karirnya dia ya di Pildum di 2026 ini.
1: Okay.
0: Kalaupun memang dia masih bisa bermain di 2030, kita tunggu saja. Tapi beberapa teman-teman yang lain. Jadi hormat saya kepada
1: Messi. Baiklah ya. itu dia teman Pro 2 perbincangan kita siang ini. Dan seru sekali yang pasti. Bukan hanya perbincangan ini, pertandingan ini juga bakalan seru. Mulai besok, jangan lupa opening ceremoninya. Kalau tidak salah besok malam ya. Akan sudah digelar. Dan jangan pernah untuk... terus kalau kamu pengen untuk update informasi bisa ya di RRI, ada di rri.co.id, atau mungkin kamu bisa mendengarkan di RRI Digital, download di App Store atau di Play Store ya. Jadi kamu tidak ketinggalan soal informasi Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih Bung Arli untuk waktunya siang ini.
0: Terima kasih juga buat Bung Meki Daka dan teman-teman di studio dan para pemirsa, teman-teman pencinta sepak bola dunia di mana saja berada, yang sedang menyimak maupun yang sedang melakukan aktivitas apa saja.
1: Okay. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Terima salam kasih Pildun. Untuk semuanya 2020. Dan saya Eriki bersama kita. Selamat siang, sampai jumpa. Salam olahraga.
0: Salam.

0: namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.
4: Ya, Taman Pro2, baru saja kamu ikuti tadi ada obrolan seru ya di program Deep Talk membahas tentang Piala Dunia antara Kak Mekidaka dan juga Kakak Bergman tadi. Waduh, seru ya obrolannya. Nah, kembali lagi dengan saya Ari Leon, masih punya waktu buat menemani kamu di program Santai Siang sampai di jam 3 sore. Akan ada info-info menarik seputar selebriti atau entertainer. Mau tahu info selengkapnya? Oke, jangan kemana-mana, dengarin terus Pro2 FM. Dan saya sudah siapkan ada rangkuman informasi yang menarik yang bakal membuat kebersamaan kita jadi lebih asik dan seru pastinya dengan info-info yang terupdate dan teraktual. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke, tema Pro 2 di Santai Siang. Kini akan saya hadirkan informasi pertama yang lagi viral dan lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh warganet atau para pengguna sosial media. Nah, ini sebuah film ya, film yang berjudul Nobody Loves Kay ya. Nobody Loves Kay terinspirasi dari perjalanan karir pro player MLBB Kairi ya. Dan vibe-nya ini luar biasa, jadi film yang sangat menginspirasi, ada emosionalnya dan sangat dekat dengan dunia anak muda atau gamers. Teman berdua para pecinta Mobile Legends di pekan ini ya, kita bisa lihat sendiri buat kamu yang suka mencari informasi atau updatean tentang dunia entertainment di media sosial. Di lini masa banyak benar-benar dipenuhi sama review dari film drama terbaru yang super viral, apalagi kalau bukan Nobody Loves Kay. Buat kamu yang belum tahu nih, jalan cerita film ini tuh terinspirasi dari lika-liku perjalanan karir sang pro player legendaris Kairi ya. Kairi dibintangi oleh aktor muda berbakat seperti Ray Bong, ada juga Aurora Ribeiro. Film ini sukses bikin para penonton di bioskop campur aduk. Jadi tidak cuma menampilkan ketegangan di arena turnamen dunia, tapi sisi emosional kayak konflik keluarga ya, konflik keluarga dan anti persahabatan di balik layar itu benar-benar digali sedalam itu. Jadi teman Pro 2, banyak netizen yang tidak, yang apa ya, mereka mengaku keluar dari studio bioskop itu sambil berkaca-kaca. Karena ya ceritanya yang benar-benar relatable ya. Relate banget sama perjuangan anak-anak muda dalam mengejar mimpi mereka. Nah, yang teman Pro 2 nih yang mengaku anak skin MLBB Mobile Legend ya, udah pada nonton belum nih filmnya? Kalau sudah, drop review kamu lewat WhatsApp kita, biar kita bahas yang hari ini ya di WhatsAppnya Pro 2 hari. Tapi sebelum itu, kita bakal hadirkan lagi nih, ada beberapa nomor manis bakal hadir ke ruang dengar kamu, dan nantikan lagi informasi terupdate dan terviral hari ini di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih?
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Kembali lagi di Pro 2 FM dengan informasi terbaru. Nah, kita hadirkan lagi informasi berikut. Oke, ini dari aktris termuda dan juga multitalenta. Siapa lagi kalau bukan Prilly Latuconsina. Nah, kabar membanggakan datang dari aktris multitalenta ini, Mitra Prilly ya, sebagai artis yang tidak pernah berhenti bikin para penggemarnya berdecak kagum gitu. Jadi tidak cuma sukses di dunia acting dan bisnisnya, Prilly baru-baru ini kembali viral karena sebuah aksi nyata ya, aksi nyata dalam gerakan peduli lingkungan, juga dukungan untuk industri film lokal. Banyak netizen yang memuji konsistensi Prilly yang selalu menggunakan influence-nya untuk hal-hal positif, bukan sekedar cari sensasi nih. Definisi nyata dari beauty, brain, and behavior banget tidak diragukan lagi dari seorang Prilly. Jadi tidak heran kalau Prilly selalu jadi role model yang panutan banget buat anak muda zaman sekarang. Nah, semoga saja semangat produktif dari Prilly ini bisa menular ke semua generasi muda kita semua yang lagi sama-sama, apalagi buat yang lagi dengar ini siang hari ini ya, biar semakin semangat buat mengejar mimpi-mimpi. Dan selain itu masih ada informasi lain kaitannya juga dengan klarifikasi terbaru ya dari Atta Halilintar, seorang konten kreator ternama Indonesia, kaitannya dengan rumor atau hoax ya, informasi hoax yang menimpa rumah tangganya demi melindungi keluarga. Jadi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bahas kabar dari salah satu top kreator tanah air ini, Atta Halilintar. Belakangan ini nama Atta sama Aurel lagi sering banget dicatut dalam berbagai rumor miring atau editan video hoax gitu, editan video hoax di TikTok yang cukup merugikan nama baik keluarga mereka. Jadi Atta sendiri tidak mau tinggal diam. Akhirnya Atta buka suara nih dalam memberikan klarifikasi tegas. Ia juga menyampaikan kalau sebagai public figure siap untuk menerima kritik. Namun jika sudah menyangkut fitnah yang merugikan keluarga dan masa depan anak-anaknya, tindakan hukum bakal diambil untuk memberikan efek jera. Jadi banggalah ya buat Atta Halilintar sebagai seorang kepala keluarga. Langkah tegas seperti ini memang perlu diambil di tengah maraknya jempol-jempol nakal netizen. Jadi buat teman Pro 2, kita sebagai netizen harus lebih cerdas. Jadi pengguna sosial media harus lebih cerdas dan tidak gampang termakan sama konten-konten potongan yang sebenarnya tidak lengkap atau tidak jelas sumbernya. Ya, sambil mungkin belajar juga ya kan. Oke, kita bakal perdengarkan lagi nih, biar adem kita nikmati dulu sebuah lagu dari Ariana Grande dengan Seven Rings. Ini dia.

Hai teman Pro 2, siapa di sini yang kalau belum kena kopi harinya berasa belum start? Sini, ngumpul dulu. Sadar tidak sih sekarang kopi itu bukan cuma soal rasa pahit atau manis lagi. It's a lifestyle, bahkan buat kita-kita nih, ngopi udah jadi simbol identitas dan pelengkap momen nongkrong. Fakta kerennya nih, pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia itu naik sampai 8%. Itu di atas rata-rata global yang cuma 6%, gokil kan? Tapi kenapa kopi bisa secandu itu? Yang pertama, jelas aromanya yang khas banget, bikin rileks dan nurunin stres. Kedua, kafeinnya itu loh, bantu ningkatin hormon dopamin di otak kita. Makanya, habis ngopi, mood langsung naik dan semangat ngejar passion. Mau itu cappuccino hangat buat menemani petualangan pagi kamu, atau cold brew segar pas lagi nikmatin senja bareng teman, kopi selalu punya cara buat bikin momen kita jadi lebih hidup. Jadi, kalau kamu paling suka momen ngopi pas lagi ngapain nih? Tulis di kolom komentar ya. Hai teman Pro 2, siapa?

0: Wih, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Eh, makasih ya. Ini betul mama yang bikin, nah. Baju motif tenunan tradisional, nah.
0: Wih, saya baru sadar ya. Ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren, kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Alright, teman Pro 2, welcome back to Pro 2 FM Atam Buah. Kali ini kita masuk di sore ceria ya, teman Pro 2. Barengin sama Imel Titi yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai di jam 7 malam ini. Tentu saja bakal ada informasi-informasi sekitaran kota Atam Buah di jam 3 ini. Dan nanti jam 4 bakal masuk ke sore ceria. Dan kita lanjut sampai di jam 7 malam dengan info-info yang seru banget buat kamu tahu pastinya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu arti dari istilah disabilitas? Istilah disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama. Disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Ada beberapa jenis disabilitas, di antaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Selain itu, ada juga istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas adalah difabel.

0: Masih di Sore Ceria, dan kali ini kita mau ngobrolin soal gila bola Piala Dunia 2026 ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama AI ya. Zaman sekarang ngobrol sama AI itu sudah dinormalisasikan, teman berdua. Jadi kira-kira gimana sih pendapatnya AI tentang siapa nih yang bakal diperkirakan dapat menjadi top skor di Piala Dunia 2026. Kita coba ngobrol dulu ya bareng sama si AI ini, teman berdua. Halo AI.
1: Hai, ada yang bisa membantu kami? Mau ngobrol tentang apa nih?
0: Oke, menurut kamu siapa sih kira-kira yang bakal jadi top skor di Piala Dunia 2026 ini?
1: Menarik banget nih. Messi memang salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Jadi wajar kalau dia jadi favorit. Tapi banyak pengamat juga menjagokan Kylian Mbappe dari Prancis. Selain itu ada Erling Haaland dari Norwegia yang juga punya peluang besar. Menurutmu apakah Messi bisa mempertahankan performa puncaknya sampai saat itu?
0: Menurut aku sih kayaknya bisa-bisa aja ya kalau Mas Messi ya. Kalau menurut kamu gimana nih?
1: Menurut saya, secara statistik Messi memang masih punya peluang untuk mencetak gol. Apalagi dia hanya butuh 3 gol lagi untuk menyamai rekor Miroslav Klose. Namun di Piala Dunia 2026, usianya akan mencapai 39 tahun yang mungkin menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, pemain muda seperti Mbappe juga punya peluang besar. Jadi, persaingannya bakal seru nih. Ada yang ingin kamu tambahkan tentang mereka?
0: Sepertinya pertandingannya bakal seru banget di Piala Dunia 2026 ini. Kita lihat saja kira-kira siapa yang bakal mendapatkan top skor. Apakah dua orang yang kita sebut tadi atau mungkin justru orang lain. Thank you Google AI. Dan oke, teman berdua, kita lanjut lagi di Sore Ceria sampai di jam 7 malam nanti ya. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Dapat deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak, sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget. Perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

melihat burung yang hinggap di kabel listrik, mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati berdiam diri di kabel tegangan tinggi.

Okay, teman berdua, siapa di sini yang udah nyiapin perintilan untuk nobar Piala Dunia 2026 nanti? Sebenarnya kalau nonton sama-sama nonton bareng-bareng alias nobar itu seru banget ya teman berdua, dan tentu saja ini juga bikin happy banget, bikin bahagia, dan suasananya menyenangkan tentunya. Dan ternyata itu tuh gak hanya sekedar kayak oh ya nonton nobar tuh bikin bahagia gitu, tapi ini juga ternyata terbukti secara empiris loh, udah ada penelitiannya teman berdua. Jadi ada sejumlah penelitian membuktikan kalau nobar pertandingan olahraga itu ternyata bisa ningkatin kesejahteraan psikologis. Dan selain itu ada beberapa alasan yang mendasari. Apa aja sih sebenarnya? Banyak yang mengamini menonton pertandingan olahraga, apalagi kalau dilakukan bareng sama sesama supporter gitu, bakal rasanya tuh fun banget pasti ya. Dan tapi gak banyak juga yang tahu kalau yang mendasari perasaan bahagia itu tersebut itu adalah apa sih sebenarnya. Nah, jadi karena menonton pertandingan olahraga bareng-bareng itu kan tentu saja bisa mempererat hubungan dengan orang terdekat, terus juga bisa menciptakan core memory terutama buat anak-anak kecil yang nonton pertandingan olahraga bareng sama orang tuanya. Itu tuh bakal jadi satu core memory yang tidak bakal dia lupakan seumur hidup gitu ya. Jadi ya seru banget masa kecilnya gitu. Nah, ini juga bisa kalau misalnya nebak-nebak skor pertandingan itu kan juga seru banget ya teman berdua. Terus juga bisa mengurangi ini nih yang penting, mengurangi rasa kesepian. Ah elah mengurangi rasa kesepian teman berdua. Jadi ini menurut Canadian Men's Health Foundation, olahraga tuh punya kekuatan untuk menyatukan orang gitu loh. Bahkan ketika nonton sendiri di rumah atau stadion atau tempat umum, kita tuh tetap bisa merasa terhubung dengan orang lain yang mendukung tim yang sama. Jadi kayak kita nonton sama-sama nih, sendiri doang tapi ya. Maksudnya adalah kamu sendiri ke situ nonton dengan satu tim supporter yang sama gitu. Itu tuh rasanya bisa fun banget tahu. Jadi kayak bisa menyatukan orang-orang yang tidak saling kenal sebelumnya. Cobain deh, guys. Saya kayaknya nanti mungkin bisa nobar dengan siapa ya, saya juga tidak tahu. Ayo kita nobar yuk. Oke, teman berdua, kita lanjut lagi di Suara Ceria. Ada Deborah Hana dengan Anehnya.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu.

0: dan nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. "Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak?" "Tapi semuanya sibuk." "Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ."
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Asa kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Okay, teman berdua, itulah dia ada Lyodra dengan pesan terakhir. Kita lanjut nih ya teman berdua. Masih panas-panasnya soal Perfect Crown, aktor Byun Woo-suk ya sekarang lagi siap-siap nih untuk memulai tur penggemar bertajuk The Secret Library di berbagai negara Asia termasuk Jakarta tahun 2022. Dan agensinya yaitu Faro Entertainment sendiri juga udah ngumumin lewat sebuah poster yang dirilis barengan sama jadwal tour fan meetingnya si Byun Woo-suk di yang dikasih judul The Secret Library. Dan tour fan meetingnya ini bakal dibuka di Seoul di tanggal 4-5 Juli, 2 hari ya. Dan abis itu dia bakal muter ya. Pokoknya akan keliling Asia, teman berdua. Dia ke Bangkok, Yokohama, Singapura, Taipei, Manila, Jakarta, dan Hong Kong untuk ketemu dengan penggemar global yang ya selama ini kasih cinta yang banyak banget buat dia. Kamu termasuk salah satu yang nungguin fan meetingnya Byun Woo-suk banget ya nih teman berdua. Aduh, pusing gak sih banyak banget orang ke Indonesia. Orang iya kan, jadi pusing kan, mana gak ada duit lagi. Aduh say, joget aja deh bareng sama Tayla teman berdua with Weather. So here we go.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Okay, teman berdua pasti udah pada tahu kan kalau per hari ini tanggal 10 Juni 2026 teman berdua harga bahan bakar minyak Pertamax naik ya dari yang awalnya itu 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green naik dari 12.900 menjadi 17.000 per liter teman berdua. Kamu tim yang tim Pertamax apa Pertalite? Iya, kalau kamu tim Pertamax pasti kayak aduh, gimana ini? Nah, banyak banget yang berkomentar kan teman berdua tentunya. Akhirnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga sedikit berkomentar lah tentang ini. Katanya kalau dampak ke inflasi harusnya relatif minim kan, karena Pertamax nggak dipakai nih buat angkutan barang dan angkutan umum gitu. Dan untuk mekanisme kuota BBM bersubsidi sendiri, Pak Menteri Purbaya sebenarnya agak enggan gitulah untuk banyak komen, dan beliau lebih lanjut menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, yaitu apa teman-teman ya, Pak Bahlil. Dan Pertamina Patraniaga sendiri mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai tanggal 10 Juni 2026 hari ini. Jadi kalau kamu yang mulai ngisinya hari ini kayaknya sudah mulai harganya mengikuti harga terbaru ya. Semangat aja buat kita semua, apalagi kalau yang dulu pakai Pertamax karena malas ngantri. Aduh, berasa banget ya sih.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno pembacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih dari Gracia Lotar di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Udah sore nih teman Pro 2 pasti udah mulai sibuk-sibuk menyiapkan makan malam. Nah, ngomongin soal makan malam nih ya teman Pro 2. Sebenarnya jam berapa sih jam yang tepat untuk makan malam ya? Dan makan malam yang lebih awal itu sebenarnya bisa ngebantu tubuh kamu mengelola lemak dan menjaga kesehatan jantung, sehingga ini nanti bisa berpotensi untuk mendukung upaya untuk nurunin kadar kolesterol kamu nih teman Pro 2. Dan laman Eating Well sendiri bilang kalau para ahli gizi itu umumnya mereka nyaranin nih untuk kamu harus selesai makan malam itu setidaknya 2 atau 3 jam sebelum waktu tidur. Karena kalau abis makan langsung tidur kan bisa apa ya, asam lambungnya naik ya gitu, gak baik. Jadi kalau misalnya kamu tidur jam 10 gitu, kamu udah mulai harus selesai makan tuh mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 gitu, setidaknya 2 atau 3 jam sebelum kamu tidur. Iya teman Pro 2. Dan tidur lebih malam juga gak baik buat kesehatan kamu. Jadi ya usahakan makan malam itu jangan terlalu larut ya gitu. Biasa jam 7 jam 8 itu normalnya sih ya teman Pro 2, biar bisa diatur lagi nih jam tidur kamu 2 atau 3 jam sebelum setelah makan malam gitu. Kan juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Yes ya. Yeah. Oke. Okay. Kita lanjut sama Pro 2 ada Meghan Trainor with Made You Look.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Lagi dengerin Sore Ceria.

Oke, teman Pridu ada mau berjuang lebih dari egoku. Tahu nggak? Tahu nggak? Beberapa hari lalu saya ketemu Mawar dan dia cakep banget, teman Pridu. Ketemunya di mana? Di konser EXO. Jadi lihat EXO, lihat artis-artis yang suka EXO juga. Aduh, makanya lengkap banget ya, teman Pridu. Dan di kita masih di sore ceria nih ya teman Pridu, meskipun di luar udah gelap ya, udah enggak ceria-ceria lagi, enggak apa-apa, kita ceriakan malam ini ya teman Pridu. Dengan satu informasi dari ini adalah satu film yang bikin kamu pasti merasa nostalgia banget teman Pridu. Scooby Doo, pernah denger kan? Dulu juga nonton, iya, relate kan? Nah, serial detektif Scooby Doo Origins segera hadir di platform streaming Netflix teman Pridu di tahun depan 2027. Dan untuk kepastian tayang serial live action ini udah diumumkan lewat akun Instagram Netflix yang ngebagiin cuplikan video singkat mengenai gambar proyek tersebut teman Pridu. Dan serial yang dikasih judul Scooby Doo Origins ini sedang dalam proses syuting ya di Amerika Serikat. Dan dalam cuplikan perdananya, si anjing detektif tersebut terlihat lagi lari-larian nih di dekat hutan perkemahan musim panas, sampai akhirnya ketemu lah sama Segi dan kemudian jadilah sahabat pendampingnya. Ini benar-benar film yang menemani masa kecil saya. Kamu juga enggak teman Pridu? Kalau iya, kamu juga. Berarti sepertinya kita seangkatan ya. Orang-orang yang dulu masih nonton TV ya. Sekarang masih nonton TV enggak sih? Nonton ya, tapi TV yang nonton kita sekarang. Kita sama nonton TV lah, TV nonton kita sekarang. Gitu sudah mana. Namanya zaman pasti berubah ya teman Pridu. Tapi yang satu ini tidak berubah menurut saya. Lagunya tetap enak, mau didengar zaman kapanpun, pokoknya tetap enak. Ada Olivia Rodrigo teman berdua with Trader. So, here we go.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Okay, teman berdua, tahu nggak sih kalau pertunjukan Under the Volcano akhirnya mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venezia 2026. Nah, karya produksi Bumi Purnati Indonesia ini terpilih setelah melalui kurasi ketat festival, teman berdua, dan pementasan disutradarai oleh Yusril Katil, dan ini tuh terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Nah, karya itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi karya itu mengangkat tentang tragedi letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Wow, keren banget ya kayaknya. Nah, dalam pertunjukan bahasa lokal itu diolah menjadi ritme dan bunyi yang hidup banget, dan unsur tersebut itu dipadukan nih dengan gerak tubuh dan terinspirasi dari silat Minangkabau. Dan direktur artistik sekaligus produser independen Bumi Purnati Indonesia, Restu Iman Sari, dia menilai karya ini tuh berbicara tentang harapan, karena menurut dia bencana tuh tidak hanya menghadirkan penderitaan tapi juga solidaritas. Setuju gak sih teman berdua? Karena setelah bencana terjadi pasti butuh solidaritas dari masyarakat, dari semua pihak untuk kayak menyembuhkan kembali luka-luka akibat bencana tersebut. Jadi ya jadi solid banget gitu ya teman berdua. Okay, and kita lanjut lagi sebelum kita masih punya kayak 20 menitan gitu ya teman berdua sampai di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: 땡기기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 99,8 Pro 2 FM, Matan Buah, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi ya malam hari ini. Coba tebak suara siapa sih ini? Barengan sama Adelia Manek di sini teman Pro 2 yang bakal menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Pastinya teman Pro 2 di pukul 7 malam hari ini spesial buat menemani malam kamu ya. Kita bakal ngeteh virtual ya, ngopi virtual sambil bahas topik yang krusial tapi dikemas super asik pastinya. Pastinya anak muda banget ya, karena Adelia di sini anak muda ya. Dan topik kita malam hari ini, literasi sebagai kunci membuka masa depan teman Pro 2. Nah, di studio saat ini sudah terhubung melalui line telepon bersama Ibu Bunda Yusfira Abdurrahman SPD yang merupakan seorang guru dan juga penasehat komunitas Dream News Alor teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama sudah menunggu di sini, langsung saja kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam Ibu.
1: Halo Kak.
0: Mohon maaf Ibu, saya lupa menyalakan mic-nya. Oke, okay. Yeah. Ibu apa kabar malam hari ini, sehatkah?
1: Alhamdulillah, malam hari ini sehat, luar biasa.
0: Wah, luar biasa, alhamdulillah ya. Baik, Ibu mohon maaf sebelumnya Ibu, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin boleh nih Ibu diperkenalkan diri dulu nih untuk teman-teman Pro 2 di sini. Mungkin kan Ibu kalau di Alor sering ya, udah sering banget mampir di RRI Alor, tapi di Atam Buah kayaknya baru pertama ya Ibu ya?
1: Iya, sudah berapa kali juga di RRI ya.
0: Oh, nah, wow.
1: Perkenalkan.
0: Baik. Silakan, Bu.
1: Perkenalkan, nama saya Bunda Yusfira Abdurrahman, biasa disapa Bunda. Keseharian saya itu adalah sebagai guru. Kemudian saya hadir di sini sebagai penasehat dari komunitas Bunyus Alor.
0: Baik, wah Ibu sudah sering mampir, tapi mungkin saya yang baru pertama kali wawancara bersama Ibu ya, jadi merasa baru ya. Oke. Baik, ini nama panggilannya apa nih Bu?
1: Biasa disapa Kak Bunda.
0: Oh oke, Kak Bunda saja ya saya panggilnya, biar lebih asik ya kita ngobrol, lebih nyambung gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, baik. Dan Kak Bunda, kalau anak muda nih dengar kata literasi ya, termasuk saya nih biasanya langsung membayangkan, aduh literasi itu tumpukan buku tebal di perpustakaan yang sunyi yang bikin mengantuk ya. Padahal di era digital ini konsep itu sudah bergeser banget kan ya Kak Bunda ya. Nah, menurut kacamata Kak Bunda sendiri, bagaimana sih mendefinisikan literasi biar kedengeran sekeren gaya anak muda zaman sekarang?
1: Iya, jadi bagi saya ya, literasi itu adalah salah satu jendela di mana kita bisa menilai bahwa literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, menulis, tapi pada hari ini literasi itu sudah semakin luas. Dia mencakup literasi digital, finansial, media, dan informasi begitu.
0: Baik, luar biasa. Jadi literasi itu anak-anak muda jangan beranggapan ya, kalau dengar kata literasi langsung membayangkan buku-buku yang tebal itu ya Kak Bunda ya. Oke, ya, luar biasa ya. Saya suka cara pandang Kak Bunda ya. Jadi literasi zaman sekarang itu sudah mengalami upgrade teman Pro 2 ya. Berarti kita sebenarnya sudah berliterasi lewat gadget ya Kak Bunda ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Tapi gini nih Kak Bunda, malam ini kita pakai subtema kunci membuka masa depan. Kalau dari sudut pandang Kak Bunda sebagai pendidik, seberapa besar sih kunci literasi ini bisa mengubah nasib atau masa depan anak-anak muda di daerah ya, seperti kita di NTT ini Kak?
1: Iya. Yeah, jadi literasi itu adalah kunci. Bagaimana kita bisa mencari informasi begitu? Secara umum kita literasi kita ambil dari buku itu saja sudah jendela dunia ya. Jadi kita bisa mengenal siapa saja itu lewat buku. Kita bisa mencari informasi apa saja juga lewat literasi digital. Maka literasi digital itu juga bisa menjadi kunci. Kunci untuk bagaimana kita mencari informasi-informasi yang kita butuhkan.
0: Betul, betul. Sepakat sih ya, betul. Setuju ya. Tapi Kak Bunda, tantangannya nih Kak Bunda, godaan terbesar anak muda sekarang itu adalah doom scrolling ya, alias betah mantengin video pendek berjam-jam, tapi langsung pusing kalau disuruh baca artikel 3 paragraf ya. Contohnya kayak, coba nih, mungkin saat ini lagi marak-maraknya, lagi viral itu ya, bensin naik harga itu ya Kak Bunda ya, sama rupiah naik juga ya. Turun, maksudnya dolar yang naik ya. Mungkin kayak kita disuruh bapak di rumah, mama di rumah, ya coba baca beritanya dong. Tapi kita kan malas ya, lebih suka nonton video pendek yang berjam-jam itu. Nah, Kak Bunda, bagaimana sih kita menyiasati attention span kita yang makin pendek ini, biar tetap bisa berliterasi terus gitu?
1: Kak, mohon maaf suaranya putus-putus.
0: Aduh, mungkin jaringan ya. Baik, saya ulang pertanyaannya boleh ya Kak ya? Halo? Halo Kak, apa suara saya terdengar?
1: Halo Kak.
0: Halo Kak, apakah suara saya terdengar di sana Kak?
1: Putus-putus Kak, bisa Kak ulangi lagi pertanyaannya?
0: Oke, bisa sekali, dengan senang hati. Baik, saya ulang ya pertanyaannya ya Kak ya.
1: Iya.
0: Baik, Kakak, tantangannya nih zaman sekarang nih kan, godaan terbesar anak-anak muda sekarang itu adalah doom scrolling ya Kak ya, alias betah mantengin video pendek berjam-jam tapi langsung pusing kalau disuruh baca artikel 3 paragraf gitu ya. Mungkin menurut Kak Bunda sendiri, bagaimana sih kita menyiasati attention span kita yang makin pendek ini biar tetap bisa berliterasi gitu?
1: Ya, jadi fenomena-fenomena sekarang itu menjadi tantangan besar buat banyak muda untuk berliterasi. Sehingga kita sebagai anak muda juga harus melek dan harus terhadap telepon genggam yang biasa kita pegang sehari-hari. Nah, padahal sebenarnya kita tuh punya akses yang mudah begitu. Kita seringkali pusing memikirkan artikel-artikel jurnal-jurnal atau malas membaca berita. Padahal dengan teknologi informasi seperti AI itu, kita bisa mudah mendapatkan informasi dan kita bisa mencari rangkumannya dalam beberapa detik. Sehingga mungkin kita sebagai anak muda juga harus peka dan harus mampu memanfaatkan keterbatasan teknologi yang sudah bertebaran di media-media sosial.
0: Jadi itu perkembangan teknologi ini caranya adalah jangan dilawan ya, tapi dimanfaatkan ya Kak Bunda ya.
1: Iya, betul sekali. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan.
0: Sepakat sih ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, anak-anak muda di luar sana yang suka main medsos, ayo ubah algoritma ya, follow akun-akun infografis yang estetik, mungkin akun bedah buku mungkin ya, akun-akun yang edukasi ya Kak ya.
1: Iya, betul ya, sekali.
0: Betul. Jadi sambil scrolling otak kita tetap ternutrisi ya. Luar biasa. Ya. Baik. Nah, ini yang paling menarik banget nih Kak ya, ngomongin soal gerakan edukasi nih. Kak Bunda sendiri kan pernah menjabat sebagai ketua ya Kak ya di komunitas Dreams News Alor ini Kak.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, dan juga sekarang selaku penasehat nih. Dan Dreams News Alor ini sendiri kan bergerak di bidang pendidikan ya Kak ya. Mungkin gimana sih kolaborasi komunitas seperti Dreams News Alor ini bisa ikut menularkan virus literasi ini ke teman-teman muda gitu ya Kak?
1: Iya, jadi kita itu ada targetnya, ada pasarnya Kak. Jadi kita itu sering berkunjung ke sekolah-sekolah untuk membagikan Al-Quran dan Iqra. Itu sebagai media literasi untuk bagaimana kita bagaimana kita mendidik anak-anak untuk tertib akhlak begitu, karena kebanyakan anak muda, anak-anak kecil, mereka kan suka bermain game. Nah, di situ mereka sering berkata-kata kasar, sehingga lewat media itu, lewat gerakan yang kita buat, kita mendidik anak mereka untuk lebih baik lagi. Nah, kemudian dari itu juga Dream Youth Alor juga melakukan perpustakaan bergerak. Nah, perpustakaan bergerak ini fokusnya kayak orang-orang yang SMA, kuliah, atau anak-anak pemuda yang ada di jalan, untuk bagaimana mereka juga terlibat membaca itu.
0: Oh, wow, keren sekali ya. Luar biasa ya, komunitas Dreams News Alor ini luar biasa keren sekali ya kak ya. Oke, tapi ya kak ya, kita kan ada fenomena menarik nih kak. Seringkali anak-anak muda yang suka baca atau kritis malah dikatakan, mungkin kakak pernah mengalami ya di sekolah sebagai seorang guru, mungkin di sekolah juga pernah mengalami ini nih. Anak-anak murid mungkin ya yang kritis malah dikatakan ih sok pintar, atau suka baca malah dikatakan ih kutu buku begitu sama teman-temannya. Mungkin bagaimana tips dari Kak Bunda sendiri sebagai seorang guru dan juga penasehat ya, biar teman-teman tuh, anak-anak muda tuh tetap keep going gitu tanpa perlu merasa insecure sama omongan sekitar.
1: Iya, jadi memang saya juga pernah lihat kejadian itu di depan mata ya. Ada salah satu murid saya itu pernah membaca buku, kemudian saya diam-diam mengambil dokumentasi begitu terhadap dia. Kemudian di situ dia mendapat gangguan-gangguan seperti tadi oleh teman-temannya. Katanya sengaja begitu supaya ibu guru foto atau kutu buku seperti itu. Nah, kemudian di situ saya bisa kasih respon yang baik untuk anak-anak. Atau kebetulan biasa di sekolah itu saya juga membawa buku-buku bacaan untuk mengisi waktu luang. Nah, di situ saya mengambil buku, kemudian duduk bersama beberapa anak untuk berdiskusi tentang kira-kira apa yang ini sudah kalian baca, coba ceritakan kembali, nah seperti itu.
0: Betul sekali ya. Jadi anggapan bahwa seseorang yang suka membaca dan juga suka mengkritik itu bukan sok pintar atau kutu buku ya.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali.
1: Justru
0: ya,
1: hadirnya kita sebagai guru itu adalah benar-benar mendampingi anak-anak yang betul-betul mau belajar, sehingga apabila ada godaan-godaan dari teman-teman yang lain untuk berhenti melakukan hal-hal positif, maka kita bisa menjadi pelindung untuk pendirian anak-anak begitu.
0: Betul-betul sepakat sih Kak Bunda ya. Nah Kak Bunda, kita mau geser sedikit, kita tarik ke dunia kerja dulu nih. Sering ada jargon di kalangan Gen Z ya, seperti saya dan juga teman-teman yang lain, kalau cari kerja itu yang penting koneksi atau yang penting orang dalam ya, bukan isi otak. Nah, menurut Kak Bunda sendiri, bagaimana literasi bisa mematahkan stigma jalan pintas ini?
1: Ya, jadi pentingnya literasi untuk mematahkan stigma ini adalah bagaimana ketika kita mau mencari pekerjaan tanpa memandang orang dalam atau lain-lain, kita harus tetap maju lurus begitu. Maksud saya ini, kira-kira apa yang mau kita kerjakan itu kita ikuti alurnya begitu. Saya pikir gunanya media literasi informasi itu juga untuk membantu kita mempermudah mencari informasi-informasi yang ada, seperti lowongan kerja di perusahaan atau di toko-toko, atau mungkin dengan literasi juga kita mampu, kita dapat informasi-informasi soal CPNS dan lain-lain. Makanya kita itu memang harus fokus-fokus apa ya, harus tetap membumingkan literasi, karena kita hidup ini tidak terlepas dari literasi begitu. Saya pribadi juga mendapatkan kerja, membuat surat lamaran juga dari literasi juga.
0: Oh, betul sekali ya, Kak Bunda ya. Tapi kan memang yang bilang koneksi atau orang dalam itu mungkin bisa membantu kamu kayak buka membukakan pintu ya untuk masuk gitu, interview gitu. Tapi ketika kita sudah duduk di dalam itu yang bikin kita bertahan di dalam pekerjaan dan dihargai dan dapat promosi itu adalah isi kepala sendiri ya, Kak Bunda ya.
1: Iya, betul, betul
0: Betul.
1: sekali, Kak.
0: Betul sekali Kak Bunda. Jadi koneksi tanpa kompetensi itu cuma bakal bikin kamu jadi pajangan yang gampang diganti ya. Jadi penting sekali literasi itu ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Kak Bunda, mungkin yang terakhir banget nih, pertanyaan yang terakhir. Mungkin Kak Bunda boleh dong kasih pesan-pesan nih ya dari obrolan kita di malam hari ini untuk anak-anak muda di luar sana, Kak Bunda, dan juga teman-teman Produa yang sedang mendengarkan kita. Silakan.
1: Ya, jadi pesan dan pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah literasi itu adalah kunci yang paling besar untuk membuka peluang, baik untuk anak atau kita sebagai anak muda yang ingin mencari pekerjaan dan keluarga pada umumnya. Seperti itu. Maka kita jangan berlepas diri dari literasi. Mari kita mendukung anak-anak kita untuk tetap berliterasi dalam keadaan apapun.
0: Betul, luar biasa. Closing statement yang sangat keren sekali ya. Jadi obrolan malam hari ini benar-benar membuka mata kita semua nih, Kak Bunda ya. Saya dapat banyak ilmu nih malam hari ini, luar biasa ya, obrolan yang penuh insight ya. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Kak Bunda sudah berbagi energi positifnya malam ini di Produa RRI Atambua.
1: Baik, terima kasih Kak.
0: Oke, mungkin bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Kak Bunda ya. Jangan kapok-kapok ya.
1: Siap Kak.
0: Baik Kak Bunda, terima kasih Kakak dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke teman Produa, itu dia obrolan menarik ya bareng sama Kak Bunda, teman Produa dari Alor ya. Jauh banget ya teman Produa. Dan luar biasa obrolan malam hari ini, membuka pikiran kita semua dan juga menambah insight pastinya teman Produa. Ayo, habis ini kita mulai buka satu artikel bermanfaat atau satu halaman buku, karena langkah kecil kamu hari ini adalah kunci buat masa depan kamu nanti. So, Adelia masih terus menemani kamu sampai dengan tutup siaran nanti di pukul 12 malam. Stay tune terus teman Produa, don't go anywhere, tetap di Produa FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pernahkah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.

Jangan galau, malam.

0: Alright, welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit ya, kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
2: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
1: Dari Melbourne.
0: Yeah. Alright.
2: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
2: dari Adib juga, Bang Adib.
1: Oke. Okay, halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
1: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
1: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright.
1: Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh okay, berarti.
1: So he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
1: Graphic designing.
0: Oh okay, graphic designing ya, yeah. Alright, yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke, okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
3: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Oke, okay, dan
1: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Bona Pascal for this.
2: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
2: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
3: Wow, oh, betul.
0: It's an honor for me.
1: It's an honor for us.
0: All right.
1: Yeah. Thank you to you and thank you to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: Thank you.
0: Okay.
2: You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
2: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah,
0: okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswan. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswad gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi, mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
3: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Dip dari
1: sebelum
2: dari COVID, selepas, dari sebelum COVID.
0: Selepas, ya. Wow.
1: Selepas COVID.
0: Berarti so, 2000. Yeah.
1: No, yeah. it was during COVID.
0: Oke, okay, pas COVID ya.
3: Betul.
2: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
2: 22
0: lah. Oh,
2: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Wow. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak Forward itu udah lumayan.
0: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di data.
2: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar,
2: itu sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya. Yeah, wow.
2: Iya. Yeah. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm. sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di mm-hmm. Malaysia, tag mm-hmm. lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa dari tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin.
3: Tahun kemarin.
2: Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes, benar.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini mm-hmm. totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
2: Until the third one,
1: then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah aja, biarin aja Bona yang urusin.
2: Yeah, yeah. Urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, saya okay. ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
2: Ya bisa. Yeah. Bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
2: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
1: Ya, langsung.
0: Okay. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
2: tunggu dulu.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adit.
2: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it happened, previously it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
2: Yeah, cuman he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
3: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
3: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
0: Apa nih?
4: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
2: Isyarat tubuh.
4: Asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
3: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi recording di Kuala Lumpur, kita semua lagi dalam studio.
0: Oke. Okay.
3: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
3: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
3: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh berarti.
3: Gitu. Jadi.
0: Berarti kayak spontaneous jadi, aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
3: Iya kan Fakis waktu itu.
4: Lebih mudah dipahami.
2: Iya.
3: Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
3: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung
3: enggak ada yang jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
3: Okay. Dan Adib lo itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
4: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
4: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
2: Macho
4: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
2: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
2: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
2: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Dia semua bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
3: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
3: Jadi Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
2: Abang Aswat.
3: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
3: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
2: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
3: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
3: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin, bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
3: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
3: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
3: Ada sign-sign yang
2: itu
3: ada sign-sign yang kita enggak.
2: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
3: Punya dia.
0: Okay.
3: Tapi the title of the language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode dari.
0: Alright.
3: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis, mungkin
3: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
4: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
4: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Wih, koki. Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
3: Oh, sudah terlalu paham. Ya,
2: juga sudah.
3: Ini sudah semua nih.
2: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
2: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
3: Yeah.
2: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
0: First attempt
2: is always a lesson. F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu, itu untuk kamu feel itu it's a first attempt.
0: Benar.
2: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Benar. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
4: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh. Silakan Bang Faris.
4: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi For 40 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya. Yeah.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar-benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip. Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in it.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You're expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax. Aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, udah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Ya. Yeah. Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti kayak it's really satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: The song. Yeah. Your face surely is like, shit. Where is this girl? It's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana. Yes. First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Ya, oh, gila kayak gitu. Mm-mm. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
2: Yeah. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita seperti udah enggak sabar lah. Gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sinetron kalau itu lintas di depan kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi, aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku, tempat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, yeah. Alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh, wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what I love. My kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
3: Yeah. Terus apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam diri.
3: Yeah.
2: Betul.
1: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
3: Masih,
2: ya kan Adip?
3: Masih Singapura.
2: Jadi tiga negara bukan dua doang ya.
0: Tiga
2: ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama. Kis lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya yeah, benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
1: kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Benar.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.

0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow.
0: Silakan.
1: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith,
0: yes,
1: kerana sudi menjemput kami ke sini, dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio, dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak. Siap,
2: drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau dari Bang Adit. Yeah.
3: Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And
1: yeah,
3: enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Amin. Bisa balik siaran lagi, dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Ini thank you buat My brother, ini sebetulnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita, yes, kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform, dan juga ada music video atau visualizer.
3: Belum
0: ada ya.
2: Music video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
1: Pasti.
0: Oke, okay, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
1: Thank you, Edith.
0: Alright. Dan tadinya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini
2: semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
1: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa nih? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
1: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya. Thank
0: dan you, semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
1: Yeah.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Sudahan
0: dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Edita Mah pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
1: bye. Pamit dulu.
0: Thank you. Bye. Music Life Chat.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: liburan kemarin kemana saja?
1: Oh, aku kemarin ke Bali sama keluargaku. Kalau kamu liburan kemana, Novi?
0: Aku ke Ende, Aini.
1: Memangnya ada wisata apa di sana?
0: Ada banyak wisata sih di sana. Seperti wisata Danau Kelimutu, ada air terjun. Tapi yang terpenting kata ayah adalah kita bisa belajar sejarah lahirnya Pancasila. Karena di sana dulunya menjadi tempat presiden pertama kita Soekarno diasingkan. Di sana ia memikirkan gagasan tentang dasar Pancasila, termasuk nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan.
1: Oh, gitu. Makanya Ende itu disebut kota Pancasila ya?
0: Iya, betul Aini.

0: Inggit, untuk sementara kita tinggal di sini dulu. Sampai nanti kita mendapatkan rumah yang layak.
1: Saya masih bingung, kenapa kita dikirim ke pulau ini? Kenapa di sini?
0: Jadi, dulu itu Belanda berpikir membuang orang keluar Pulau Jawa. Tapi di luar, dimanapun kita diasingkan, kita masih bisa menyusun kekuatan untuk melawan mereka semua.
1: Iya, saya mengerti. Tapi kenapa harus di sini, di Pulau Flores?

0: bersama istrinya yang bernama Inggit Garnasih dan anak angkatnya bernama Ratna Juami. Juga bersama ibu mertuanya.
1: Oh, begitu ya ceritanya. Terus-terus, gimana kelanjutannya?
0: Iya, di sana Soekarno membentuk kelompok pengajian, juga bersahabat dengan tokoh agama lain. Ia memberdayakan masyarakat setempat dari berbagai latar belakang. Mereka berlatih drama atau tonil dan ditampilkan di depan umum, termasuk di hadapan pihak Belanda.

0: ke Bandung.
1: Cuami, kita belum tahu. Tapi pasti, kita pasti akan kembali.
0: Omi, Papi, ayo sini sarapannya sudah siap. Kita sarapan dulu.
1: Tuh, Mamimu manggil.
0: Iya, Mami.

0: Tapi, tonilnya sudah diberi nama?
1: Belum. Belum dapat ide, Inggit.
0: Nah, bagaimana kalau diberi nama Rahasia Kelimutu?
1: Rahasia Kelimutu. Wah, ini ide yang sangat bagus. Inggit, luar biasa.

0: Bapak Ibu, saya mau bertanya, ada yang tahu makna dari sandiwara tersebut? Jadi ini, itu adalah sebuah sandiwara perlambangan perjuangan. Sesuatu yang mati itu akan sangat bisa hidup kembali. Semangat yang mati itu bisa hidup kembali dengan adanya kerja keras dan keinginan yang besar. Jadi jangan sesekali kalian itu memohon kepada bangsa lain. Bekerja keraslah untuk mempunyai kekuatan untuk tidak tergantung dengan bangsa lain, menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat Indonesia yang cerdas.
1: Tidak, kami tidak akan memberikan izin untuk pertunjukan ini. Pertunjukan ini berbahaya karena bisa menghasut masyarakat Ende.
0: Tapi ini kan hanya pertunjukan drama. Tunjukkan bagian mana yang menghasut masyarakat Ende.
1: Tidak. Kalian dapat berlatih di rumah, tapi mementaskannya itu melanggar peraturan.
0: Kalau begitu, tangkap saya. Tangkap saya! Penjarakan saya! Asal drama ini akan tetap pentaskan.
1: Kamu melawan saya, tangkap dia!
2: Kami dari misi memberikan otoritas untuk mementaskan drama ini. Pertunjukan harus tetap berjalan. Ini tanggung jawab kami.
3: Jadi saat itu pertunjukan drama Soekarno tetap berjalan, Aini. Dan semua masyarakat serta penjajah Belanda merasa terhibur.
4: Wah, seru ya.
3: Tapi tak lama kemudian, Soekarno mengalami kesedihan yang mendalam.

0: harus istirahat. Tidak boleh sakit ya.
1: Mak, kan emak yang sakit. Ini sudah berhari-hari, emak.
0: Teruskan perjuangannya. Jangan menyerah. Emak akan sangat senang sekali jika kamu berhasil memperbaiki nasib bangsa ini.
1: Aku janji, emak. Emak, aku janji, emak.

0: Bruno banyak merenung selama di NDA ini. Duduk di bawah pohon sukun, Soekarno merenungkan dan merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
1: Oh iya, saya tahu. Tempat itu yang dikenal sebagai Taman Renungan Bung Karno, kan?
2: Hai anak-anak, kalian tidak bermain dengan teman-teman yang lain?
1: Tidak, Pak Guru. Kami sedang bercerita tentang kisah pengasingan Bung Karno di ND.
2: Oh ya? Wah, seru nih.
0: Iya, Pak Guru. Jadi, setelah sekitar 4 tahun Soekarno diasingkan di ND, akhirnya beliau dipindahkan ke Bengkulu karena sakit.
3: Sangat mengharukan, Soekarno.
4: Eh, Pak Raharja, bagaimana bisa ini? Bukannya Pak Raharja sudah ditangkap?
3: Pejuang selalu punya akal dan tidak akan pernah kalah dari kolonial. Boleh saya bertanya, Bung?
4: Silakan, Pak Raharja.
3: Apa kesan Bung selama di ini?
4: Saya menemukan falsafah fundamental yang penting untuk Indonesia.
3: Wah, hebat sekali.
2: Wah, hebat sekali ya, Novi. Kamu bisa tahu jejak Bung Karno selama di ND. Sekarang, Bapak mau tanya, apa bunyi sila ketiga Pancasila?
1: Saya tahu, Pak Guru. Sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia.
2: Nah, betul. Tepat sekali.
5: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

di Jaga Malam Pro 2 FM Mata Buah, teman terbaik kamu. Dan saya adalah masih menemani kamu di sini, teman Pro 2 ya. Dan semakin larut semakin rawan ya. Rawan-rawan apa nih teman Pro 2? Dan buat kamu dimanapun kamu berada yang lagi mendengarkan Adelia di seluruh Indonesia, yang lagi rebahan sekarang atau lagi duduk sambil melamun di teras ya, ketemu lagi bareng sama Adelia yang bakal menemani kamu selama 2 jam ke depan, tentunya di Jaga Malam teman Pro 2. Gimana nih, jam 9 malamnya masih aman atau udah mulai diserang rindu-rindu manja sama si doi? Tidak terasa ya teman Pro 2, hari ini udah meleset cepat sekali ya, kayak chat doi yang dibalas kilat atau malah chat kamu yang cuma diri doang dari pagi. Aduh, kesian ya. Tapi tidak apa-apa, daripada makin ngenes sendirian mending merapat ke sini, karena di jam ini Adelia bakal buka segmen favorit kita semua, request lagu dan juga cerita refleksi hari ini sambil curhat. Boleh banget teman Pro 2 ya. Nomornya masih sama tapi hatinya sudah tidak sama lagi. Tentunya di 0851327847493 ya, boleh SMS, boleh telepon, boleh WhatsApp, dan juga boleh di Instagram di @adelia_pro2 atau buat teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu biar makin syahdu atau mau menumpang curhat colongan soal apa aja yang udah kamu lewatin dari pagi tadi sampai detik ini, yuk langsung aja WhatsApp teman Pro 2. Boleh cerita lucu yang bikin ngakak, boleh banget. Yang absurd atau yang agak-agak mellow bikin baper juga ditampung ya. Adelia tungguin ya teman Pro 2. Dan udah ada yang masuk nih ke ruang dengar kita semua. Kita mau baca dulu nih salah satu yang agak-agak lucu tapi kasihan ya. Dari Kevin ya. Wah, Kevin dari Surabaya. Jauh amat ya Kevin ya, mainnya sampai ke Atambua nih. Katanya Kak Adelia, refleksi hari ini. Tadi siang niatnya mau keren banget jalan di depan gebetan, enggak sengaja kaki keserempet sandal sendiri terus hampir nyungsep ke got ya, malunya sampai ke ginjal. Kak tolong puterin lagunya Hindia, Evaluasi. Belaga sih kamu Kevin ya, depan gebetan tuh jalan biasa aja Kevin, tidak usah digaya-gayain ya, kan jadinya malah atraksi ya. Tapi tidak apa-apa, anggap saja itu cara unik kamu buat menarik perhatian dia. Siapa tahu dia malah kepikiran kamu terus sebelum tidur, positive thinking ya. Nah teman Pro 2, kali ini ya, setelah ini bakal ada yang putarin ya Kevin ya, tungguin aja ya. Dan hari ini mungkin tidak semuanya berjalan lancar sesuai rencana kamu ya. Ada yang capek karena kerjaan, ada yang pusing karena tugas kuliah, atau mungkin ada yang hatinya lagi patah karena ekspektasi yang tidak sejalan sama kenyataan. Tidak apa-apa teman Pro 2, jadi buat kamu yang merasa lelah, tidak apa-apa sekali. Jadi refleksi kita malam ini simple saja sih, kamu sudah hebat banget bisa bertahan dan berjuang sampai jam 9 lewat malam hari ini ya. Tidak usah terlalu keras sama diri sendiri ya. Kalau hari ini belum maksimal, kita coba lagi besok ya. Sekarang waktunya istirahatin hati dan pikiran kamu. Dan Adelia masih menemani kamu sambil ditemani sama Anmes Kamaleng ya, Terlalu Sakit. Aduh Anmes, kalau cipta lagu memang tidak pernah gagal ya teman Pro 2 ya. Ini Adelia tidak galau tapi diajak galau ya.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

malam, jangan galau malam-malam. Masih di Jaga Malam Pro 2 FM Atom buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Adelia Manik di sini teman Pro 2 ya. Dan kita masuk ke satu pesan yang masuk di WhatsApp Pro 2 Atom Bua. Jujur aja Adelia baca ini tuh langsung ada yang nyes gitu di hati ya. Ini datang dari salah satu teman Pro 2 yang minta namanya disinonimkan ya. Jadi ya udah, kita ganti jadi siapa nih? Kamu mau siapa ya? Ganti jadi Rara aja ya teman Pro 2 ya. Dan katanya gini, Kak Adelia, refleksi hari ini jujur berat sekali. Saya baru saja putusin buat selesai dari hubungan yang sudah jalan 3 tahun. Saya sayang banget sama dia, Kak, tapi makin kesini saya merasa cuma saya yang berjuang sendirian, sedangkan dia pelan-pelan lepas tangan. Sadar kalau kita sudah tidak sejalan, itu ternyata sesakit ini ya, Kak ya. Puterin lagunya Raim La Ode Komang dong Kak, buat membawa saya ke masa-masa indah dulu. Baiklah. Halo Rara, makasih ya sudah mau berbagi beban yang berat ini bareng sama Adelia malam hari ini. Dengerin ya Rara ya, menyadari bahwa seseorang yang kita sayang ternyata tidak lagi berjalan di area yang sama itu emang salah satu patah hati paling sunyi yang harus kita hadapi ya. Tapi ya 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Wajar kalau malam ini kamu merasa rapuh, merasa dunia kamu agak runtuh ya. Tapi Adelia mau bilang, kalau keputusan kamu untuk melepaskan itu adalah bukti kalau kamu cerdas dan kamu sayang sama diri kamu sendiri. Kenapa? Karena hubungan itu idealnya diperjuangkan oleh 2 kepala dan 2 hati. Jadi kalau cuma kamu yang mendayung sendirian sedangkan dia lepas tangan, ya perahu kalian tidak akan pernah sampai ke tujuan ya. Kamu cuma bakal berputar-putar di tempat yang sama dan lama-lama kamu capek sendiri. Jadi melepaskan seseorang yang masih kita sayang itu bukan tanda kita kalah. Itu tanda kalau kita cukup dewasa untuk tahu kapan harus berhenti menyakiti diri sendiri demi seseorang yang tidak takut kehilangan kita. Jadi kamu tidak kehilangan dia, Ra, tapi dia yang kehilangan orang yang tulus seperti kamu. Asik ya. Meriah teguh ini malam hari ini teman Pro 2. Dan malam ini nangis aja tidak apa-apa ya, habisin air matanya, tapi besok janji pelan-pelan bangun lagi. Dan ini dia permintaan lagu dari Rara. Anggap saja lagu ini sebagai bentuk pamit yang indah untuk masa lalu kamu, dan bersiaplah menyambut bahagia yang baru ya. So ini dia Raim La Ode dengan Komang ya, khusus buat kamu-kamu semua yang lagi belajar mengikhlaskan. So here we go.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, ludruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain. Cokro negoro, gagah, namun

0: jaga malam di Pro 2 Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: ...99,8 Pro 2 FM Atom Buah, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2. Sudah pukul 22 lepas 42 menit ya. Pasti sudah pada ngantuk banget ya, tapi ada yang masih begadang aja nih teman Pro 2 ya. Dan dari tadi kan kita udah bahas yang mellow, yang nyungsep, sampai yang bikin baper nangis di pojokan. Sekarang Adelia mau ganti radar dulu ah ya. Kita beralih ke getaran-getaran yang frekuensinya penuh dengan warna pink. Bunga bermekaran dan kupu-kupu lagi demo di dalam perut nih. Yes, apalagi kalau bukan seputar apa nih? Falling in love alias jatuh cinta, teman Pro 2. Jujur deh teman Pro 2, ketahuan banget nih di layar monitor WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Dari tadi memang ada beberapa yang chat ya, ngetiknya tuh kayak sambil senyum-senyum ya teman Pro 2, dan gigit bantal. Bercanda, nanti bantalnya rusak. Kelihatan dari emojinya yang matanya love semua, bertebaran banget ya teman Pro 2 ya. Dan ya, jatuh cinta itu emang ajaib ya teman Pro 2 ya. Efek sampingnya tuh luar biasa banget ya, buat psikologis dan fisik kita pastinya. Bayangin aja, orang yang lagi jatuh cinta itu mendadak jadi orang yang paling betah menatap layar HP berjam-jam ya, cuma buat nungguin notifikasi. Begitu HP-nya bunyi kayak ting gitu ya, dan ternyata dari si doi, aduh jantung langsung berdegup kencang ya, kayak lagi dikejar Satpol PP mungkin. Benar tidak sih? Terus ya, yang tadinya pelupa mendadak jadi agen FBI yang paling pintar mengingatkan hal-hal detail. Eh, kamu tahu tidak? Kemarin dia pakai baju warna biru laut. Terus potong rambutnya agak-agak rapihan gitu ya teman Pro 2. Wangi parfumnya tuh kayak wangi bayi, tapi ada manis-manisnya gitu. Detail banget ya teman Pro 2 ya. Padahal kalau ditanya materi kuliah atau tugas kantor tadi pagi, jawabannya pasti, hah? Iya, dasar ya. Bucin. Dan buat kamu yang malam ini lagi di fase ini, fase dimana tiap malam sebelum tidur selalu mikirin dia lagi apa ya, udah tidur belum ya. Adelia cuma mau bilang, nikmati masanya. Jatuh cinta itu energi yang positif banget ya, kalau kamu bisa bawa itu jadi semangat buat hari-hari kamu teman Pro 2 ya. Dan buat mewakili perasaan kamu yang lagi melayang-melayang di atas awan malam hari ini, Adelia mau coba nih cari satu track yang pas banget ya teman Pro 2, yang lagu bakal bikin kamu makin kebayang-bayang sama senyum manisnya. Bentar ya, kita mau putarin lagu dari Astrid teman Pro 2. Pasti sudah pada menebak nih, oh judulnya pasti yang itu nih. Sabar dulu teman Pro 2, karena lagu ini emang cocok banget buat kamu yang lagi kasmaran gitu ya teman Pro 2. Karena lirik-liriknya tuh kayak mewakili banget perasaan kamu malam hari ini. So, Adelia masih terus menemani kamu. Dan buat kamu yang belum berpartisipasi, boleh banget bergabung ya teman Pro 2. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Adelia masih tungguin kamu ya. So, langsung aja di nomor yang sama, dan jangan lupa DM di Instagram.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati, sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Ya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Teman Pro 2 dimanapun berada, selamat pagi buat kamu yang masih setia bersama Pro 2 RRI pagi ini. Kita juga seperti biasanya di hari Kamis akan menghadirkan renungan religi pagi untuk agama Islam, ya, buat saudara-saudara kita beragama Islam. Semoga setiap hari, setiap renungan, setiap siraman religi bisa memberikan berkah dan juga kesiapan diri dalam menyambut hari yang baru. Hari ini renungan akan dibawakan oleh Ibu Siti Johra SPD, Siti Johra SPD selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Timor Tengah Utara. Dan judul renungan pagi ini membangun ukhuwah di tengah perbedaan. Begitu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kami akan kembali menemani kamu usai renungan religi pagi ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat persaudaraan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, pendengar setia RRI Pro 2 yang dirahmati oleh Allah. Kita hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan, berbeda suku, bahasa, budaya, adat istiadat, bahkan berbeda cara pandang dan pendapat. Namun sesungguhnya, perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan. Perbedaan adalah ketetapan Allah yang justru mengajarkan manusia untuk saling mengenal, saling menghargai. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kisah Al-Hujurat 13. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa keberagaman adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Yang Allah nilai bukanlah suku, jabatan, maupun golongan seseorang, tetapi ketakwaannya. Bapak, Ibu, pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali perbedaan menjadi penyebab munculnya perselisihan. Kadang karena berbeda pendapat, berbeda pilihan, atau bahkan hanya karena kesalahpahaman kecil, hubungan persaudaraan menjadi renggang. Apalagi di zaman sekarang, ketika media sosial begitu mudah menyebarkan berita, komentar, dan ujaran yang kadang memecah belah. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjaga persaudaraan dan saling mencintai, seperti hadis riwayat Muslim yang artinya seseorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dan tidak merendahkannya. Membangun ukhuwah di tengah perbedaan bukan berarti semua harus sama, tetapi bagaimana kita mampu bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan tersebut. Islam mengajarkan adab ketika berbeda pendapat, yaitu tetap menjaga akhlak, tidak menghina, tidak merasa paling benar sendiri, dan tetap mengedepankan kasih sayang. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memperkuat ukhuwah di tengah perbedaan. Yang pertama, menjaga lisan dan tulisan. Yang kedua, membiasakan tabayun. Yang ketiga, mengutamakan persamaan dibandingkan perbedaan. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh nyata dalam membangun persaudaraan. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, tetapi dipersatukan oleh iman dan kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atasimu bihablillah jami'an wa la taqrabu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Kisah Ali Imran 103. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjadi pribadi yang menebarkan kedamaian. Jadilah orang yang ringan meminta maaf, mudah memaafkan, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Karena sejatinya, ukhuwah bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling mampu menjaga hati saudaranya. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami,
Sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua. Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

lagi dengerin Just Music.

0: itu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami

0: update through the FM. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Ini ditegaskan Kepala Negara saat membuka Musyawarah Nasional Munas ke-18 HIPMI di Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif mendukung pembangunan nasional lewat berbagai sektor. Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Ini dijelaskan Presiden, yakni dengan terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut Kepala Negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Karena itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, IATMI, Hadi Ismoyo menilai kenaikan harga Pertamax oleh Pertamina menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama penyesuaian tersebut. Adi mengatakan Pertamina menanggung beban biaya besar akibat kenaikan harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, harga minyak dunia meningkat 30-50% sebagai dampak konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertanian, Mentan sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Bappanas, Andi Amran Sulaiman mengawal harga telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram. Langkah ini diambil untuk melindungi peternak dari tekanan harga yang terjadi di sejumlah sentra produksi. Komitmen ini disampaikan Amran saat menerima perwakilan peternak telur di kantor Kementerian Pertanian Selasa 10 Juni 2026 lalu. Pertemuan ini membahas langkah stabilisasi harga telur dan keberlanjutan usaha peternak rakyat. Menurut Amran, peternak memiliki peran penting menjaga ketersediaan protein hewani nasional. Produksi telur nasional saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menciptakan peluang ekspor. Sekian Info Pro 2.
1: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali hari ini di edisi Kamis yang manis di 11 Juni 2026 ya, udah tanggal 11 aja. Cepat banget ya hari kita, rasanya tanpa terasa udah pertengahan bulan lagi karena kita menjalani rutinitasnya tanpa menyadari bahwa aktivitas kita sudah membuat kita melompat lebih cepat ya daripada menunggu atau hanya bengong. Nah, jadi hari Kamis ini juga seringkali menjadi titik krusial dalam seminggu. Akhir pekan sudah di depan mata, tapi tumpukan tugas atau sisa kelelahan dari hari-hari sebelumnya ini juga biasanya sedang di puncak-puncaknya gitu ya. Jadi membuat hari Kamis kamu tetap menjadi Kamis yang manis, yang damai sebenarnya sangat bisa diusahakan dengan beberapa mindset dan ritual kecil. Apa itu? Mau tahu? Oke, kita bakal kupas nih, akan saya kasih trik dan tipsnya ya buat kamu. Jadi udah bangun tidur belum nih? Jangan-jangan mataharinya udah tinggi, kamunya masih rendah. Kamu masih tidur ya. Jadi awali dengan slow morning. Afirmasi positif ini otomatis wajib ya. Sebelum menyentuh ponsel, sebelum membuka email, sebelum membuka tugas dan mengecek kembali semuanya pekerjaan kamu, coba beri diri kamu waktu 5-10 menit saja untuk bisa bernapas dengan tenang. Ya, seperti ritual biasanya ya, minum air putih hangat, kemudian tidak terburu-buru ya kan. Tanamkan afirmasi sederhana saja di dalam hati, yang paling sederhana aja. Hari ini berjalan dengan tenang, damai, semuanya selesai gitu. Itu aja udah lumayan. Dan kalau bisa jangan lupa yang sering kita ingatkan ya, dalam menyelesaikan apapun yang mengganjal, apapun yang mungkin terkendala begitu, kalau ada satu tugas kecil yang membuat kamu kepikiran ya kan, sampai aduh ini belum selesai, padahal nih misalnya membalas pesan penting atau merapikan meja aja. Selesaikan di awal agar beban mental kamu berkurang. Jangan sampai membuat hal kecil ini membuat kamu jadi kepikiran. Jadi mendingan diselesaikan, dituntaskan ya, biar tidak jadi beban mental di pikiran kamu. Gitu. Sederhana sih. Oke, masih mau tahu lagi yang gampang-gampang? Dengarkan terus RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman produk masih di Spada dan tentunya semangat dan inspirasi pagi akan terus mengalir di ruang dengar kamu selama kamu terus dengerin Produk FM. Masih dengan saya Ari Leon, masih sama orangnya. Oke, jadi suasana di sekitar kita itu sangat-sangat mempengaruhi suasana hati atau mood ya. Dan ini biasanya juga bisa memanipulasi indera kita untuk menciptakan ketenangan. Makanya kenapa kita harus dengerin musik, putar musik, atau dengerin radio yang musiknya sangat komplit, lengkap, dan kamu bisa dengerin lagu kesukaan kamu juga gitu. Lagu-lagu bergenre lofi ya kan, akustik, atau lagu-lagu melodi tenang yang tidak mendistraksi fokus kamu. Terus coba ditambah lagi dengan aroma. Aroma apa aja yang bikin kamu tenang? Kalau suka kopi, biasanya aroma kopi itu juga sangat bikin nyaman loh, benar. Kalau memungkinkan, coba kamu pakai wewangian aromaterapi. Bisa lavender, peppermint, atau sandalwood untuk menjaga saraf tetap rileks. Tapi jangan tertidur lagi ya, jangan rileks sampai ngantuk. Jadi kita perlu menjaga energi supaya menjaga energi dengan istirahat berkesadaran. Gimana sih maksudnya? Ya jangan biarkan diri kita bekerja tanpa jeda dari pagi sampai sore gitu loh. Setiap minimal 1-2 jam ya. Coba menjauhlah dari layar komputer kamu, jalan-jalan dikit, keluar dikit, atau menjauh dari ponsel selama beberapa menit, 5 menit aja cukup. Kamu bisa peregangan dulu mungkin, guratan otot, atau stretching ringan, atau sekedar melihat keluar jendela mungkin untuk menyegarkan mata dan pikiran. Biar tetap segar dan rasakan kesan damanya. Oke, masih mau tahu lagi trik dan tips yang bisa membuat kamu termotivasi dan tetap nyaman di pagi ini menyambut rutinitas kamu? Dengarkan terus Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Andai saja saya punya uang banyak, pasti hidup sana kayak begini.
1: Hoi, menghayal apa lu nih? Menghayal uang turun dari langit kok.
0: Kis lu nih mengganggu, sa. Ada 10 ribu kok. Kasih dua pakai beli nasi.
1: Ini yang membuat negara mencatat. Semakin banyak pengangguran model kayak begini, mau hidup enak tapi sonde mau kerja.
0: Kasian nih, coba pemerintah dong nih lihat kita yang pengangguran miskin tambah pini, baik.
1: Jadi lu pikir pemerintah hanya mau urus mengentaskan kemiskinan saja, Kak? Masih banyak yang harus dikerjakan. Kalau ke kau nih makan minum tidur bangun bajalan, sonde ada menghasilkan uang, nah jangan salahkan pemerintah. Daripada lu mondar-mandir dengan itu motor sonde jelas, mending lu pi ojek dapat uang. Lu ojek di sebelah tuh motor 4 dengan hasil ojek bukan hasil tidur ke lu nih.
0: Oh, sa. Ih, sapi makan hasil ojek sa kalau begitu. Dah.

Kembali lagi, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, saat lagi ya kita bakal beralih ke sesi selanjutnya. Kita bakal update info-info terbaru ya, info yang paling yang lagi booming atau yang lagi viral pagi ini ke ruang dengar kamu sampai di jam 9 pagi, karena ada banyak sekali info yang bakal kita sajikan yang sudah kami rangkum pagi ini sesuai dengan sumber-sumber terpercaya ya. Nah, kita masih mau kasih lagi nih untuk kamu yang tidak terikat dengan rutinitas pekerjaan kantor mungkin atau jam kerja formal. Hari Kamis tetap bisa jadi momen yang istimewa. Jadi tanpa tuntutan dari bos atau tenggat waktu korporat ya. Tantangan terbesarnya biasanya adalah menjaga ritme hari supaya tetap bermakna tanpa terasa hambar atau membosankan. Jadi kamu bisa mendesain rutinitas pagi tanpa terburu-buru. Keuntungan besar buat yang bukan pekerja formal, bagaimana memegang kendali penuh atas waktu paginya sendiri. Jadi kamu bisa nikmati udara pagi, bangunlah tanpa alarm yang berisik kalau memungkinkan. Duduk di teras atau dekat jendela dan rasakan kehangatan matahari pagi, nikmati minuman favorit kamu. Oke, teh, kopi, susu, lemon, air lemon, ya kan? Tapi perlahan-lahan aja, jangan keburu-buru. Nanti berasa kayak orang haus ya. Nah, untuk sosial media mungkin kali lagi cobalah kalau lagi pas santai dijauhin aja dulu. Coba tunda dulu membuka media sosialnya ya untuk beberapa waktu pertama saat bangun tidur supaya pikiran tidak langsung dibombardir oleh kesibukan orang lain yang kita lihat gitu. Oke, kita beralih ke Sepada, masih di Sepada di pagi ini sampai dengan jam 9 pagi dengan beragam informasi terbaru dan terupdate pagi ini.

Pernahkah Anda mendengar samudra dengan lautan teduh? Yaitu Samudra Pasifik. Samudra Pasifik sering disebut dengan lautan teduh. Dikutip dari laman National Ocean Service, Samudra Pasifik menjadi yang terbesar dengan luas sekitar 165 juta kilometer persegi. Samudra Pasifik adalah samudra cekungan tertua yang ada dan mengandung lebih dari separuh air bebas yang ada di bumi. Saking luasnya, jika Anda dapat menggabungkan seluruh daratan bumi, Samudra Pasifik masih akan tetap jadi lebih luas. Dilansir dari laman Geographic, nama Pasifik berasal dari kata Pacify yang berarti damai. Nama ini diberikan oleh penjelajah Ferdinand Magellan pada 1520 saat ia berlayar melalui perairan yang tenang di lautan. Namun terlepas dari namanya, Samudra Pasifik adalah perairan luas yang penuh dengan aktivitas. Samudra Pasifik menimbulkan beberapa badai terkuat yang pernah terjadi, seperti topan Super Mangkut yang mencapai kecepatan 265 km per jam. Selain itu, cekungan Pasifik yang dikenal dengan nama Ring of Fire menjadi wilayah gempa dan aktivitas vulkanik di sekitar tepinya. Luas wilayah yang menakjubkan menjadikan Samudra Pasifik menjadi samudra terbesar dan juga terdalam di dunia.

0: Sejak edisi 1930 tuh jumlah tim yang bermain ya, ya. 1930 ada 13 tim.
1: 13 tim.
0: Yang 1954 ya sekitar sampai 78 itu sekitar 16 tim.
1: Yes.
0: 82 sampai dengan 94 itu 24
1: tim. Betul.
0: 1998 sampai 22 itu 32 tim.
1: 32 ya. Tim, betul.
0: Dan yang 2026 ini ada 48
1: tim.
0: Jelasnya mungkin FIFA mempunyai alasannya ya.
1: Aha,
0: alasan
1: yes.
0: Tersendiri kenapa
1: betul.
0: Perlu menggemukkan. Mm-hmm. Tim ini
1: ya.
0: Mungkin pertama ya alasan menurut saya, demokratisasi sepak bola. Itu pertama alasan.
1: Oke.
0: Okay. Dimana alasan FIFA itu bahwa dari 200-an anggota FIFA yang tersebar di ratusan negara ini, mm-hmm. itu yang terserapkan hanya 15% kalau hanya 32 tim. Jadi dibutuhkan 48 tim sehingga bisa merepresentasikan sekitar 23% dari populasi
1: okay.
0: jumlah anggota keanggotaan FIFA. Mm-hmm. Makanya terbentuklah beberapa zona-zona dengan selektif
1: yeah.
0: yang lebih melebar.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, betul. Yeah.
0: Sejak edisi 1930 tuh jumlah tim yang bermain ya.
1: Yeah.
0: 1930 ada 13 tim.
1: Yang...

Barat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: 89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman berdua, sekarang kita mau hadirkan lagi informasi terupdate dan teraktual pagi ini kaitannya dengan kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan dana jemaah umroh oleh PT Khazanah Tama Internasional atau Hanania Group ya, Hanania Group. Kini memasuki babak baru, semakin panas. Update per minggu ini ya menunjukkan eskalasi besar baik dari sisi hukum di Polda Metro Jaya maupun langkah dari kementerian terkait. Nah, teman berdua, jadi ada beberapa korbannya dan korban ini kabarnya membeludak, total kerugiannya juga fantastis banget. Sampai dengan update terbaru dari Polda Metro Jaya, posko pengaduan mencatat ada 687 calon jamaah yang resmi melapor sebagai korban gagal berangkat. Sayang banget, ini kenapa ya? Aduh, 687 calon jemaah, banyak banget. Dan estimasi kerugian yang dialami oleh jemaah sendiri diperkirakan mencapai sekitar 60 miliar rupiah. Ratusan korban ini mulai bergerak ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mengajukan restitusi atau ganti rugi ya, agar aset yang disita nantinya tidak langsung diambil negara, melainkan dikembalikan juga ke jamaahnya, biar jamaahnya tidak rugi doang gitu loh. Nah, sementara bos Hanania udah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat tawarkan refund 2 tahun. Direktur utama Hanania Group berinisial ASF atau Ahmad Syah Farhan sudah resmi ditahan, ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal penggelapan dana, juga undang-undang terkait dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Jadi sebelum ditahan waktu itu sempat ada mediasi yang panas ya, di mana pihak travel menawarkan refund, pengembalian uang ya, dari pihak travel minta pengembalian uang secara dicicil aja dengan tenggat waktu sampai 2 tahun gitu. Nah, penawaran ini langsung ditolak mentah-mentah oleh para korban yang mengamuk di lokasi mediasi tersebut. Jadi pemeriksaan beruntun jajaran influencer dan artis top juga nih. Jadi polisi menduga ada sebagian uang setoran jamaah dipakai buat biaya marketing masif untuk menggait konsumen baru lagi. Alhasil sejumlah figur publik yang pernah di endorse diperiksa juga sebagai saksi. Ada beberapa nih, Tarik Halilintar ya, dan Alia Masaid, terus Keanu Angelo, Anwar BAB. Nah, ini nih beberapa, ada penjadwalan ulang juga beberapa nama besar lain seperti Dara Rafa, Sarah Gibson, Audrey, Jesseline dijadwalkan juga menyusul nanti untuk diperiksa. Rencananya sih besok ya, 12 Juni 2026. Sementara Aukarin juga dilaporkan belum hadir tanpa keterangan pada panggilan pertama atau panggilan sebelumnya. Aduh, ini udah ada respon tegas langsung dari Kementerian Haji dan Umroh juga. Jadi panjang ya urusannya. Ya gitulah, imbas dari kasus masif ini, Kementerian menegaskan akan memperketat pengawasan. Jadi dilakukan akreditasi ulang terhadap seluruh travel haji dan umroh di Indonesia. Tujuannya untuk memutus mata rantai biro perjalanan yang nakal gitu. Oke, ini info yang paling baru dan paling hangat dan menyebar, bahkan muncul di berbagai lini masa. Dan masih ada lagi info-info lain yang tidak kalah menarik untuk kamu ketahui pagi ini. Tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman, Tika. Nih, gue ya.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa masih di Sepada. Oke, ada lagi nih, sudah saya temukan info terbaru dan terupdate pagi ini. Kembali cuat informasi tentang ada beberapa sih, tanya mau saya mulai dari yang gelombang protes dan demo kenaikan harga pertama. Aduh, benar juga ya, ini isu yang paling hangat nih, lagi banyak diperbincangkan baik media online bahkan di cara offline. Jadi isu kenaikan harga Pertamax ini memang sedang jadi sorotan hangat di berbagai daerah karena dampaknya yang langsung menyentuh dompet masyarakat dan memicu efek domino pada sektor lain juga. Jadi teman Produa, beberapa poin krusial terkait gelombang protes dan eskalasi situasi yang terjadi di lapangan. Kabarnya demonstrasi tidak hanya di ibu kota ya, ada beberapa kota juga di Indonesia seperti di Makassar, di Kendari, beberapa aliansi mahasiswa melakukan orasi unjuk rasa ya, turun ke jalan agar meminta pemerintah menurunkan kembali harga Pertamax karena dinilai terlalu berat membebani kelas menengah yang baru berangkat pulih secara ekonomi dan menuntut transparansi gitu, tata kelola energinya, minta jaminan supaya harga BBM bersubsidi Pertalite dan solar tidak ikut dikoreksi naik turun dalam waktu dekat. Jadi dikhawatirkan Pertalite dan solar juga besok-besok bakal naik nih, ada kekhawatiran migrasi masif ke Pertalite juga. Jadi salah satu dampak yang paling diwanti-wanti oleh para pengamat ekonomi juga pengamat sosial adalah fenomena shifting ya, atau migrasi konsumen. Jadi pengguna Pertamax diprediksi akan berbondong-bondong turun kelas menggunakan Pertalite. Kalau ini terjadi secara masif, antrian di SPBU bakal panjang mengular seperti ular naga panjang. Jadi bisa saja di nozzle-nozzle lain seperti Pertamax dan yang lainnya kosong, sementara di jalur Pertalite dipastikan akan mengular panjang banget. Dampak jangka panjangnya adalah kuota subsidi Pertalite juga bisa jebol ya kan, bisa habis cepat karena diserbu sebelum akhir tahun, yang akhirnya justru semakin membebani APBN. Ini dikhawatirkan. Tapi ada respon ya dari tuntutan-tuntutan atau beberapa protes ini. Pihak otoritas dan Pertamina juga menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Series terpaksa harus dilakukan kenaikan harga ini karena ya mengikuti fluktuasi harga minyak mentah di seluruh dunia kan. Jadi nilai tukar rupiah juga menurun. Maka ditegaskan bahwa harga BBM penugasan subsidi seperti Pertalite ini masih dipertahankan supaya daya beli masyarakat bawah, yang kelas bawah juga tidak langsung terpukul ya. Tapi jangan-jangan besok-besok naik lagi nih. Jadi ini menjadi salah satu tuntutan ya dari pihak yang memprotes, apakah bisa dijamin Pertalite dan solar tidak akan diganggu harganya. Dari isu ini mungkin kita bisa mengambil sudut pandang yang berbeda ya. Ini memang isu ini cukup seksi untuk didengarkan atau di share melalui media sosial ya kan. Tapi diharapkan masyarakat Indonesia ya kan, seluruh pengguna sosmed atau netizen harus lebih bijak-bijak nih memberikan respon, menanggapi, bahkan juga mengikuti perkembangan. Jadi tidak sekedar berkomentar, mengikuti arus, terpancing ya, tapi bagaimana bisa menjadi penengah dan menjadi solusi agar tidak terjadi masalah yang lebih lebih merugikan lagi. Beberapa tips hemat bahan bakar mungkin bisa dicoba ya kan, di tengah naiknya harga BBM. Kalau mau tahu nanti saya kasih tahu. Oke, tetap di Prodo FM teman terbaik kamu, dan kita masih di info terupdate dan teraktual. Lihat

Hai teman Pro 2, siapa di sini yang kalau belum kena kopi harinya berasa belum start? Sini, ngumpul dulu. Sadar tidak sih sekarang kopi itu bukan cuma soal rasa pahit atau manis lagi. It's a lifestyle, bahkan buat kita-kita nih, ngopi udah jadi simbol identitas dan pelengkap momen nongkrong. Fakta kerennya nih, pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia itu naik sampai 8%. Itu di atas rata-rata global yang cuma 6%, gokil kan? Tapi kenapa kopi bisa secandu itu? Yang pertama, jelas aromanya yang khas banget, bikin rileks dan nurunin stres. Kedua, kafeinnya itu loh, bantu ningkatin hormon dopamin di otak kita. Makanya, habis ngopi, mood langsung naik dan semangat ngejar passion. Mau itu cappuccino hangat buat menemani petualangan pagi kamu, atau cold brew segar pas lagi nikmatin senja bareng teman, kopi selalu punya cara buat bikin momen kita jadi lebih hidup. Jadi, kalau kamu paling suka momen ngopi pas lagi ngapain nih, ya tulis di kolom komentar ya.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.